0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
4: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
5: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
6: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
5: Keren. Peringkat apa tuh?
6: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
5: Mager tahu?
6: Bukan mager, lebih ke malas.
7: Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
8: Selamat pagi, teman Pro 2.
9: Selamat pagi.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2

@bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta

Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Terima kasih banyak untuk kamu yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Teman Pro 2, Balai Wilayah Sungai atau disingkat BWS Papua Barat menyiapkan air baku gratis hingga 36 ribu liter per hari bagi masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Jadi air gratis ini tersedia di posko kekeringan di kilometer 16 Kota Sorong yang mulai dibuka untuk masyarakat pada hari Kamis kemarin, tanggal 13 Agustus. Dan Kepala BWS Papua Barat, Wempi Nau, mengatakan kapasitas penampungan di lokasi mencapai 18 ribu liter dalam satu kali pengisian. Dan kalau kondisi cuaca memungkinkan, pengisian dapat dilakukan dua kali sehari. Selain posko kilometer 16, Papua Barat telah mendistribusikan air menggunakan kendaraan tangki ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan. Telah berjalan bahkan sekitar 3 minggu 5 hari. Wow, sudah hampir sebulan berarti ya. WMP mengatakan pelayanan dilakukan secara bergilir agar bantuan air dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Warga di sekitar kilo 13 sampai dengan 16 dapat mengambil air secara gratis di posko tersebut. Namun air yang disediakan merupakan air baku sehingga belum direkomendasikan untuk diminum. Jadi untuk dimasak, teman Pro 2 ya. BWS Papua Barat juga melarang air bantuan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, termasuk dijual kembali oleh pelaku usaha air bersih. Yang menjelaskan kemampuan pengisian air sangat bergantung pada kondisi cuaca. Saat matahari cukup baik, pengisian dapat dilakukan hingga dua kali sehari. Selain untuk kebutuhan rumah tangga, air di posko kilometer 16 dapat dimanfaatkan untuk membantu pemadam kebakaran juga. Walaupun demikian, WMP mengakui distribusi air yang dilakukan saat ini belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat terdampak kekeringan. Jadi nih, teman Pro 2, buat yang susah air di rumah, kalian bisa dapat air bantuan gratis nih, teman Pro 2. Langsung aja datang di posko BWS Balai Wilayah Sungai di kilometer 16 sana, teman Pro 2 ya.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
3: Langsung kita gas.
2: Anjir, goblok banget.
4: Lihat nih, kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
1: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu lo salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
4: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
3: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
4: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
3: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
4: Saya ikut dong.
3: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
4: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
5: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepat kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gih, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi siang ini Grace menemani kalian teman Pro 2 ya di hari Jumat 14 Agustus 2026. Nah teman Pro 2, Grace saya menemani kalian selama 7 jam ke depan teman Pro 2 sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya dengan beragam informasi yang akan dipanggikan sepanjang siang sampai nanti sore teman Pro 2 ya. Buat kalian yang lagi santai-santai di Jumat siang ini, tetap semangat teman Pro 2. Sejam lagi jam makan siang, jangan lupa makan siang teman Pro 2, jangan juga sampai telat makan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

Inilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia.

Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Iya teman, Pro 2 masih menemani kalian di Santai Siang pukul 11:27 waktu Indonesia Timur ya teman Pro 2. Kali ini dari Budi Doremi yang kembali menghadirkan karya terbarunya, judulnya itu Cinta Diri Sendiri di bulan Agustus ini teman Pro 2. Berbeda dengan lagu-lagu sebelumnya teman Pro 2 ya, yang banyak mengangkat kisah-kisah patah hati, kisah cinta. Kali ini Budi mengajak para pendengar untuk lebih menghargai dan pastinya mencintai diri sendiri. Jadi teman Pro 2, dari single terbarunya Budi ini ya, Budi juga menyampaikan pesannya tentang pentingnya berhenti mengejar sesuatu yang tidak memberikan timbal balik dan mulai menempatkan diri sendiri sebagai prioritas. Dan tentunya teman Pro 2, lagu ini juga hadir sebagai refleksi bagi kalian yang sering mengorbankan banyak hal demi orang lain sampai lupa diri sendiri teman Pro 2 ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai

yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayi ala irobbi kumatukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang

0: deh, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sahabat, sedekat apapun diri kita dengan manusia, tetap tidak ada yang memahami kita lebih baik selain Allah. Sekuat apapun pertolongan manusia, tetap tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita selain pertolongan Allah. Sebaik apapun kita mengadu pada manusia, tetap saja manusia hanya bisa memberi saran, sedang Allah yang memberi jalan. Maka ketika beban hidup kita datang silih berganti, kesulitan yang menghimpit, masalah datang melanda, masalah sulit diatasi, mohonlah kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 214.
3: Ala inna nasrallahi qarib.
2: Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

dari Allah tentang sholat. Sholat, apabila engkau anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan

Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika ruku.

Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu. Lalu dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu.

Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan lisan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: لا
1: الله

Alhamdulillah. Alhamdulillahillazina wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita hidup di permukaan buminya ini. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan ini kiranya manusia dapat memanfaatkan dengan baik, dan semua apa yang dikerjakan oleh manusia itu bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan mendapatkan pertolongan di yaumil akhirat nanti sesuai dengan kapasitas masing-masing. Salam dan taslim semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati kita, bibir kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat kita itu kita bisa mendapatkan syafaatnya nanti di alam kubur kita di akhirat nanti insyaallah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hampir setiap Jumat khatib berpesan atau berwasiat untuk kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang diharapkan oleh kita ketika kita berada di permukaan bumi ini. Karena suatu saat manusia akan meninggalkan dunia ini, karena dunia ini bersifat fana. Tidak ada yang kekal di permukaan bumi ini. Semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita selalu diingatkan dengan keimanan dan ketakwaan kita untuk tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia itu akan mendapatkan kebaikan dan keselamatan ketika dia berada di permukaan bumi, bahkan nanti akan melanjutkan perjalanannya yaitu di alam kubur maupun di alam akhirat nanti. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah di permukaan bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada tujuan lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah kecuali dia beribadah, bersembah sujud kepada Allah, berta'aruf kepada Allah, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan dilakukan oleh manusia itu, sehingga nantinya manusia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tujuan yang paling pokok manusia kalau mengetahui bahwa tidak ada tujuan lain ketika manusia berada di permukaan bumi ini. Maka setiap saat diingatkan tentang ketakwaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah tujuan yang paling pokok dalam kehidupan manusia untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon pula kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua tindak tanduk kita dan pekerjaan kita yang kita kerjakan ketika kita berada di permukaan bumi, tentu yang baik-baik kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu nantinya akan mendapatkan keberuntungan manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia diciptakan oleh Allah di permukaan bumi, tentu manusia tidak melepas begitu saja.
Allah akan memberikan rambu-rambu kepada manusia itu agar manusia itu berjalan pada tataran sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa ketika manusia diciptakan pertama kali oleh Allah, tentu gangguan itu sudah ada. Bahkan para iblis, para setan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesempatan kepada mereka supaya mereka menggoda anak cucu manusia ini, menggoda anak cucu Adam ini, supaya mereka tergelincir daripada apa yang dicita-citakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kehidupan manusia ini. Tentu saat ini juga kita harus tahu itu, cerita itu, bahwa sedikit pun yang kita kerjakan itu semua akan mendapatkan gangguan dari iblis, mendapatkan gangguan dari setan. Maka oleh karena itu ketika kita berada di permukaan bumi, berhati-hatilah kita, karena ternyata gangguan itu sangat banyak sekali bagi kita, yang akan menjerumuskan hati kita, keimanan kita, ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rambu-rambu ini telah dikemukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia telah berpesan kepada kita. Apa rambu yang paling pokok adalah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dikerjakan oleh para umatnya ini, untuk dikerjakan oleh makhluk ini, untuk dikerjakan oleh manusia ini, supaya manusia itu selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan perintah diperintahkan oleh Allah, dicontohkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga dalam merupakan panduan bagi kita untuk kita kerjakan apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua hukum yang diberikan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya ini menjadi pedoman yang baik bagi kita untuk kita jalankan. Manakala manusia keluar dari dua pedoman ini, maka berhati-hatilah pada manusia itu sendiri, karena kemungkinan besar banyak kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu kalau tidak berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa golongan atau kelompok manusia yang menghadapi yang namanya Al-Quran ini. Kelompok yang pertama jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah kelompok orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau kelompok orang-orang yang beriman ini tidak ada masalah. Kalau manusia tidak tergelincir dalam kehidupannya, mungkin dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan, dan semua yang dilarang oleh Allah ditinggalkan oleh manusia itu. Itu adalah kelompok orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Baqarah telah digariskan itu. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat. Mimma razaqnahum yunfiqun. Kelompok inilah orang-orang yang mengerjakan kebaikan, mendirikan salat, berbuat kebaikan di permukaan bumi, dan mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka ini kalau dilaksanakan dengan baik, ini adalah kelompok orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan diri manusia itu sendiri. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ini semua dihimbau kepada kita untuk mengerjakan kebaikan, maka kita harus meninggalkan seluruh urusan-urusan kita, urusan dunia kita, urusan perdagangan kita, urusan apa saja. Ketika tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, maka kita tinggalkan seluruh urusan itu untuk menghambakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua akan menjadi kelompok orang-orang yang beriman. Kita tidak mengkhianati perjanjian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau manusia tidak mengkhianati janjinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah sudah manusia itu akan mendapatkan keberuntungan yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang kafir. Di dalam surat Al-Baqarah mengatakan, innal lazina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Orang kafir itu, kau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, mereka itu sama saja tidak beriman. Kau nasihati mereka atau tidak kau nasihati mereka, kau ajak mereka atau tidak kau ajak mereka,
mereka sama saja la yu'minun, tidak beriman mereka itu. Itu kelompok orang-orang kafir. Kalau kita masuk dalam kelompok orang-orang beriman, bakal berbahagialah kita ini semua. Tapi jangan sampai kita masuk dalam kelompok ini yang disebut dengan kelompok orang kafir ini. Dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Dipanggil oleh Allah untuk berkumpul supaya mereka mendapatkan kebaikan dalam perkumpulan itu. Mereka juga tidak mau. Diajak mereka untuk melaksanakan kebaikan ketika dia berada di permukaan bumi ini. Mereka juga tidak mau. Mereka lebih mengutamakan kepentingan dunianya daripada kepentingan akhiratnya. Padahal kepentingan akhirat itu lebih baik daripada kepentingan dunia. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan-jangan hati kita, kalbu kita, pikiran kita, mata kita sudah dikunci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana ajakan yang benar, mana ajakan yang salah, sehingga kita lebih banyak mencintai pekerjaan kita, lebih banyak mencintai dunia kita, ketimbang kita datang untuk bersembah sujud kepada Allah. Padahal kita tahu bahwa tujuan kehidupan kita di permukaan bumi adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, fi kulubihim maradun fazadahumullahu marad. Jangan-jangan hati kita ini telah dikunci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini yang terjadi buat manusia, maka kita kerugian besarlah buat manusia itu sendiri. Wal asr, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah kelompok orang-orang munafik. Surat Al-Baqarah juga menyampaikan kepada kita, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Manusia itu mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi ternyata mereka itu tidak beriman. Tindak tanduknya mengatakan beriman kepada Allah, tapi tidak dilaksanakan dalam perbuatannya. Maka dalam unsur keagamaan kita telah disampaikan kepada kita ada rukun iman. Percaya dulu kepada Allah, percaya dulu kepada para malaikatnya, percaya dulu kepada rasul-rasulnya, percaya dulu kepada kitab-kitabnya. Bahkan hari akhir kita diperintahkan percaya, keyakinan dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu fi'iliyahnya kita kerjakan, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan ibadah sholat yang diperintahkan lima kali sehari semalam bagi kita. Semuanya itu adalah perintah daripada Allah. Keyakinan ini kita tumbuhkan dulu dalam hati kita, kemudian kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena kalau keimanan tidak tumbuh dalam diri kita, untuk apa yang kita kerjakan, kita juga tidak memahami itu semua. Tapi kalau keinginan ini, keyakinan ini, keimanan ini sudah tumbuh di dalam hati, yakin bahwa Allah yang menciptakan kita, maka apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita kerjakan, kita akan kerjakan, dan kita akan tinggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Kalau dia berbicara, tanda-tandanya. Kalau dia berbicara, bohong. Artinya banyak bohongnya daripada benarnya. Kalau ini yang terjadi buat manusia, maka kerugian besarlah buat manusia itu sendiri. Yang kedua, kalau dia berjanji, dia ingkari. Kalau ada ciri-ciri ini di dalam diri kita, kita berjanji dan lain sebagainya, tapi kita ingkari janji itu, maka ini adalah ciri-ciri yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pernah berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak kerjakan, apalagi berjanji kepada kita sama manusia. Alastu bi rabbikum, qalu bala syahid. Mengakukah aku ini sebagai Tuhanmu? Kita mengatakan bahwa saya mengaku engkau adalah Tuhanku. Maka tatkala kita telah mengakui tentang kebesaran Allah, kita mengakui tentang keesaan Allah, maka kita diturunkan di permukaan bumi dengan satu tujuan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perjanjian manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala manusia setelah lahir di permukaan bumi, kemudian dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita yang beragama Islam akan diingatkan pula dengan dua kalimat syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah rasulnya, adalah utusannya. Ini adalah komitmen kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala janji ini di hadapan Allah kita telah ikrarkan,
maka tidak ada pekerjaan lain yang kerja-kerjakan, maka kita harus melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan kepada diri kita, kita ingatkan kepada jasad kita, kita ingatkan kepada roh kita, bahwa suatu saat roh ini akan berpisah dengan jasad ini. Kemana jasad ini akan pergi? Kemana roh ini akan pergi? Kita akan menuju kepada satu titik yang namanya alam kubur. Mereka sekarang lagi menanti doa kita. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan walaupun cuma satu titik di permukaan bumi, supaya mereka bersembah sujud kepada Allah. Akan tetapi ketentuan itu tidak ada sama sekali. Maka oleh karena itu, kita selalu ingatkan ini semua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatkanlah manusia itu tentang matinya. Manakala manusia telah diingatkan tentang matinya, mudah-mudahan hatinya akan menjadi cair. Tapi manakala telah diingatkan matinya, lalu mereka juga tidak berbuat kebaikan, boleh jadi hati manusia itu telah beku menjadi batu. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sisa waktu yang diberikan oleh Allah yang singkat ini, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita menghambakan diri kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan seluruh urusan kita tatkala Allah memanggil kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan seluruhnya ketika kita mengajak orang lain untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dan bersama-sama kita semua untuk melaksanakannya, sehingga kita akan bisa mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu

الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.

هو أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

فضل بربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب.

Ô, vamos. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

Ya, Teman Pro 2 masih di 96,7 dan di pukul 13:17 waktu Indonesia Timur, saatnya berbagi informasi olahraga buat menemani kalian di santai siang ini. Informasi olahraga pertama dari Rio de Janeiro yang resmi mendapat kepercayaan untuk menggelar peluncuran MotoGP 2027 di tanggal 21 Februari 2027. Ya, Teman Pro 2, acara utama dijadwalkan berlangsung di Pantai Botafogo dengan latar ikonik Gunung Sugarloaf, Teman Pro 2. Dan penunjukan ini mengikuti kesuksesan kembalinya MotoGP ke Brasil di tahun 2026 melalui balapan di sirkuit Goiânia. Dilansir langsung dari MotoGP.com, Teman Pro 2, akhir pekan balapan itu menarik hampir 150.000 penonton yang memperlihatkan besarnya antusiasme para penggemar dari Brasil. Kini Rio de Janeiro dipilih sebagai lokasi peluncuran resmi musim 2027 yang mempertemukan seluruh elemen MotoGP, Teman Pro 2, dan nantinya setiap tim, pembalap, dan pabrikan akan hadir dalam agenda

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang

@bintangradio@bintangradio.id, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap pesan

Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
3: Aku tuh main buat healing.
2: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
3: Emang kenapa?
2: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
5: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
4: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
5: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
4: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
5: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
4: Iya sih.
0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2 di Info Olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik jelang menghadapi persaingan Asian Games di Nagoya, Jepang, Teman Pro 2. Dan latihan fisik ini jadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Pelatih dari Timnas Voli Putra, Reidel Toiran, menegaskan penguatan fisik dari atlet menjadi aspek penting dalam pertandingan, dan saat ini porsi latihan masih didominasi aspek fisik dengan komposisi 80%, sementara 20% sisanya adalah teknik. Toiran juga mengatakan sesi latihan berlangsung 2 kali sehari di pukul 8 pagi dan 16 sore, dan latihan sore lebih difokuskan pada teknik dan juga penguatan stabilitas core pemain. Timnas Voli Putra sendiri sudah menjalani pemusatan latihan sejak tanggal 5 Agustus 2026. Sebelumnya mereka sudah mengikuti serangkaian turnamen internasional, dan di bulan Juni 2026 Indonesia berhasil menjuarai turnamen Men's Volleyball Cup di Ahmedabad, India, Teman Pro 2. Sementara pada bulan Juli 2026, mereka harus puas finish ketiga di ajang CV Cup di Filipina dan juga Indonesia. Tentunya padat jadwal dari para atlet ini membuat pemulihan kebugaran dan juga penguatan fisik jadi fokus utama pelatih dalam pemusatan latihan ini. Para pemain mendapat waktu untuk istirahat sebelum berlatih kembali mulai tanggal 5 Agustus 2026. Ya, jadi Teman Pro 2, Asian Games 2026 ini dijadwalkan berlangsung di Aichi dan Nagoya, Jepang ya, di tanggal 19 September sampai 4 Oktober 2026. Indonesia menargetkan bisa membawa pulang medali dari peserta olahraga terbesar kawasan Asia.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Santai Siang di Info Olahraga siang ini, teman Pro 2 di Kota Sorong yang lumayan berangin dan mendung ya, teman Pro 2. Info olahraga selanjutnya dari Safi Hernandez yang resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Timnas Belanda. Pelatih asal Spanyol ini menggantikan Ronald Koeman yang mengundurkan diri setelah Belanda tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Safi menandatangani kontrak hingga Piala Dunia 2030. Penunjukan ini menjadi pengalaman pertamanya menangani timnas setelah sebelumnya melatih Al Sadd dan Barcelona. Safi punya kedekatan dengan filosofi sepak bola Belanda yang banyak dipengaruhi pemikiran Johan Cruyff dan juga Rinus Michels, teman Pro 2, dan ia juga pernah bermain di bawah asuhan Louis van Gaal dan Frank Rijkaard, teman Pro 2, di Barcelona. Ya, sebagai pelatih, teman Pro 2, Safi dikenal mengusung permainan berbasis penguasaan bola, kreativitas, dan sepak bola menyerang. Ia akan memimpin Belanda menghadapi agenda UEFA Nations Liga serta mempersiapkan tim menuju Piala Eropa 2028 dan Piala Dunia 2030. Debut Safi bersama dengan Timnas Belanda dijadwalkan menghadapi Jerman di UEFA Nations Liga di tanggal 24 September 2026.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, masih di Santai Siang teman Pro 2 dan kali ini kita masuk di Info Entertainment ya. Yang akan Grace bagikan buat kalian di Santai Siang ini. Iya, by the way, teman Pro 2 kali ini ya informasinya dari Shiana Shannon yang mengungkapkan proses membangun chemistry dengan Samo Rafael di film mereka Dan Bandung ya, judulnya Dan Bandung, teman Pro 2. Jadi mereka berdua ini sempat mengalami momen canggung karena sama-sama punya kepribadian introvert nih, teman Pro 2 ya. Jadi si Shiana ini dia bilang kalau dirinya dan juga Samo ini awalnya lebih banyak diam saat dong lagi sama-sama, dan situasinya buat proses membangun kedekatan sebagai lawan main ini juga jadi cukup sulit ya teman Pro 2. Hubungan keduanya mulai mencair setelah keduanya ini menemukan kesamaan lain kayak sama-sama introvert ya teman Pro 2. Selain sama-sama introvert, Shiana dan juga Samo ternyata punya kesamaan, sama-sama punya masalah asam lambung nih teman Pro 2. Jadi si Shiana nih dia mengingat salah satu momen ketika si Samo menawarkan obat untuk mengatasi asam lambungnya si Shiana. Jadi ternyata dari momen sederhana menawarkan obat asam lambung itulah ya teman Pro 2 yang buat komunikasi Shiana dan juga Samo ini mengalir lebih natural teman Pro 2. Selain mereka membangun chemistry, Shiana juga mendapat banyak arahan dari Samo ya selama menjalani sejumlah adegan teman Pro 2. Jadi menurutnya juga Samo ini punya banyak pengalaman membantu memberikan masukan dalam proses syuting mereka teman Pro 2. Jadi si Samo Rafael ini punya pandangan tersendiri nih mengenai chemistry-nya dan juga lawan mainnya ya si Shiana ini. Jadi dia menilai si Shiana ini adalah sosok yang cukup terbuka kalau sudah merasa nyaman membicarakan perasaan nih ya. Jadi si Samo bilang kalau kemampuannya si Shiana ini menyampaikan emosi itu lewat tatapan juga pastinya membantu membangun karakter mereka yang ada dalam film Bandung ini ya teman Pro 2 dan Bandung. Jadi si Samo ini dia juga merasa ekspresi mata dari si Shiana ini sudah mampu menyampaikan emosi sebelum dialog diucapkan ya teman Pro 2. Jadi film mereka ya yang judulnya Dan Bandung ini jadi debutnya si Shiana Shannon di film panjang teman Pro 2 ya. Ia juga merasa lega setelah menyaksikan film ini untuk pertama kalinya. Jadi buat kami yang penasaran dengan film Dan Bandung ini ya, biasa film Bandung tentang Bandung itu kan gimana gitu ya, kayak film Dilan gitu teman Pro 2. Jadi film Dan Bandung ini diproduksi Verona Films dan disutradarai sama Rudy Sujarwo teman Pro 2. Film yang dibintangi Shiana Shannon dan juga Samo Rafael dijadwalkan akan tayang di bioskop seluruh Indonesia di tanggal 20 Agustus 2026.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
3: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
2: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
4: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
3: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
2: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Iya, Teman Pro 2 masih di 96,7 Teman Terbaik Kamu. Kali ini info dari Onyusia Saini ya, Teman Pro 2, yang memberikan pernyataan terkait dengan penyelidikan polisi mengenai dugaan prosedur medis ilegal yang melibatkan sosok injection auntie, Teman Pro 2. Jadi pernyataan ini disampaikan dari agensinya Griffin Entertainment mengenai pemeriksaan yang berlangsung di hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026, Teman Pro 2. Jadi dari Griffin Entertainment ini menjelaskan kalau NU ini dia sebelumnya mengunjungi sebuah klinik yang diperkenalkan kenalannya untuk menjalani perawatan kulit. Jadi saat itu dia kira individu ya, dia mengira individu ini merupakan dokter atau tenaga medis yang bekerja di klinik yang dia datangi itu, Teman Pro 2. Jadi dari agensinya bilang bahwa si artis ini juga tidak menemukan keadaan yang membuatnya mencurigai keabsahan izin medis ataupun prosedur yang diberikan kepadanya, Teman Pro 2. Karena itu juga dia menjalani perawatan tersebut berdasarkan pemahaman bahwa individu bersangkutan memiliki latar belakang medis, Teman Pro 2. Dari agensi juga bilang bahwa sang artis ini sudah menyampaikan fakta sesuai pengetahuannya ketika menjalani pemeriksaan polisi di bulan Mei lalu, Teman Pro 2. Dan dari pihak agensi Griffin Entertainment ini, akhirnya mereka meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi selama proses penyelidikan masih berlangsung. Jadi Teman Pro 2, dari pihak kepolisian sebelumnya juga sudah menyelidiki dugaan prosedur medis ilegal yang dilakukan sosok injection auntie ya, Teman Pro 2, yang tidak memiliki lisensi medis domestik, Teman Pro 2. Jadi dari individu itu diduga memberikan suntikan infus dan meresepkan obat antidepresan kepada sejumlah orang yang mendatangi kliniknya. Jadi dugaan ini mencuat setelah sosok injection anti ini disebut-sebut kasih layanan medis kepada komedian partnere, Teman Pro 2 ya. Jadi prosedur ini juga diduga dilakukan di sejumlah lokasi termasuk kantor, kemudian di kendaraan, dan berdasarkan penyelidikan dari pihak kepolisian.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Iya teman Pro 2, kali ini dari Netflix yang merilis trailer film Monster The Lizzie Borden Story ya, di season keempat mereka, serial antologi karya dari Ryan Murphy teman Pro 2 dan juga ada Ian Brennan. Jadi teman Pro 2 di season

Terbaru mereka ini mengangkat kisah dari Lizzie Borden, perempuan yang dituduh membunuh kedua orang tuanya dengan kapak di akhir abad ke-19. Jadi Ella Beatty yang memerankan Lizzie Borden ini seorang guru sekolah minggu berusia 32 tahun yang dicurigai membunuh ayah dan juga ibunya di tahun 1893. Dan Lizzie juga disebut melayangkan hampir 40 sabetan kapak kepada kedua orang tuanya di dalam rumah keluarga mereka. Jadi melansir dari Variety juga ya teman Pro 2, pada hari Rabu 12 Agustus 2026 Lizzie ini kemudian diadili atas dugaan pembunuhan ini. Tetapi juri akhirnya membebaskan si Lizzie ini karena kasus ini menjadi salah satu misteri pembunuhan paling terkenal dalam sejarah Amerika Serikat, teman Pro 2. Jadi di serial ini juga kisah Lizzie ini jadi pusat pada hubungannya dengan seorang pelayan pemberontak, teman Pro 2. Jadi keduanya juga memang terjebak dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan penghinaan dan juga kekejaman sebelum melarikan diri ke dalam fantasi kekuasaan dan balas dendam. Akhirnya pembunuhan mengerikan ini terjadi kemudian ya mengguncang masyarakat sekaligus melahirkan sosok Lizzie sebagai figur kontroversial. Jadi di season kali ini teman Pro 2 atau serial ini menggambarkan si Lizzie ini sebagai perempuan yang menolak hidup dalam keterbatasan dan memilih membangun legendanya sendiri, teman Pro 2 ya. Akan semengerikan apa ya film mereka ini, teman Pro 2? Kalau di season-season sebelumnya itu mengangkat kisah Jeffrey Dahmer, terus Ed Gein, terus ada juga saudara Menendez. Tapi kali ini kisah Lizzie Borden sebelumnya juga pernah diadaptasi ya dalam serial Lifetime The Lizzie Borden Chronicles, teman Pro 2, yang dibintangi Christina Ricci, teman Pro 2. Selain itu juga kisah ini diangkat dalam sebuah film Lizzie judulnya di tahun 2018. Kemudian film ini juga menampilkan Chloe Sevigny ya sebagai Lizzie Borden dan ada juga Kristen Stewart sebagai pelayan Bridget Sullivan-nya, teman Pro 2. Jadi untuk trailer terbaru mereka, teman Pro 2, memperlihatkan kalau Monster the Lizzie Borden Story ini akan menghadirkan kisah kriminal yang penuh dengan kekerasan, misteri dan juga kontroversi pastinya ya. Serial ini juga sekaligus melanjutkan pendekatan monster dalam mengangkat kisah nyata kriminal melalui kriminal terkenal ya teman Pro 2 melalui sudut pandang yang lebih dramatis lagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

96,7 teman Pro 2 di pukul 15.07 menit waktu Indonesia Timur. Masih di Santai Siang teman Pro 2, dan di Santai Siang pukul 15.07 menit ini Gres berbagi info lokal buat menemani kalian. Info pertama teman Pro 2, dari Badan Wilayah Sungai Papua Barat menyiapkan air baku gratis hingga 36.000 liter per hari bagi masyarakat terdampak kekeringan akibat musim kemarau di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Air gratis tersebut tersedia di posko kekeringan air gratis BWS Papua Barat di kilometer 16 Kota Sorong yang mulai dibuka untuk masyarakat pada hari Kamis 13 Agustus 2026. Kepala BWS Papua Barat WMP Nau mengatakan kapasitas penampungan di lokasi mencapai 18.000 dalam satu kali pengisian. Jika kondisi cuaca memungkinkan, pengisian dapat dilakukan dua kali sehari.

Iya, teman Pro 2, selain posko kilometer 16, BWS Papua Barat telah mendistribusikan air menggunakan kendaraan tangki ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan. Distribusi tersebut telah berjalan sekitar 3 minggu 5 hari. WMP mengatakan pelayanan dilakukan secara bergilir agar bantuan air dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Warga di sekitar kilometer 13, 14, 15, dan 16 dapat mengambil air secara gratis di posko tersebut. Namun, air yang disediakan merupakan air baku sehingga belum direkomendasikan untuk diminum. Dari BWS Papua Barat juga melarang air bantuan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, termasuk dijual kembali oleh pelaku usaha air bersih. Beliau menjelaskan kemampuan pengisian air sangat bergantung pada kondisi cuaca. Saat matahari cukup baik, pengisian dapat dilakukan hingga 2 kali sehari. Sebaliknya, cuaca mendung membuat proses pengisian lebih lambat. Selain untuk kebutuhan rumah tangga, air di posko kilometer 16 dapat dimanfaatkan untuk membantu pemadaman kebakaran. Walaupun demikian, WMP mengaku distribusi air yang dilakukan saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh kebutuhan masyarakat terdampak.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bintang Radio Indonesia. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta

0: Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, eh, eh.

Iya, teman Pro 2, informasi selanjutnya dari PJ Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Dr. Andus Yakob Karet MSI, mengumpulkan para kepala organisasi perangkat daerah jajaran di lapangan reklamasi Kota Sorong pada hari Kamis 13 Agustus 2026 untuk mematangkan persiapan pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pertemuan tersebut digelar setelah latihan pengibaran dan penurunan bendera oleh petugas Paskibraka selesai. Yakob Karet yang juga selaku Ketua Panitia HUT ke-81 Republik Indonesia bersama para kepala OPD membahas kesiapan teknis sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Sejumlah kebutuhan menjadi perhatian mulai dari finalisasi dana lokasi, susunan acara, transportasi, kebersihan, konsumsi, arus lalu lintas, medis, keamanan, perlengkapan hingga berbagai detail pendukung lainnya. Yakob meminta setiap OPD memastikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya setelah dipersiapkan secara matang. Koordinasi antar bidang juga terus diperkuat agar tidak terjadi kendala saat seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Dan untuk pemantapan dilakukan langsung di lokasi untuk mencocokkan rencana dengan kondisi lapangan. Dengan demikian setiap kebutuhan dapat disesuaikan sebelum memasuki hari pelaksanaan. Selain teknis upacara, panitia juga mengecek penempatan peserta dan tamu undangan, alur kegiatan, kebutuhan konsumsi, serta pengaturan keamanan di sekitar lokasi. Yakob Karet juga menegaskan seluruh unsur kepanitiaan harus bekerja sesuai pembagian tugas sehingga pelaksanaan upacara pada 17 Agustus mendatang dapat berlangsung tertib dan lancar. Pemprov Papua Barat Daya menargetkan seluruh persiapan dan kebutuhan pendukung dapat difinalisasi dalam beberapa hari terakhir sebelum pelaksanaan HUT ke-81 RI. Dan teman Pro 2, pemantapan ini menjadi bagian dari langkah akhir panitia untuk memastikan seluruh rangkaian upacara berjalan sesuai rencana dan memberikan pelayanan terbaik kepada peserta maupun tamu.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan.

Ya, teman Pro 2 masih di 96,7 Gelora Semangat Kebangsaan mulai membakar antusiasme warga di Kabupaten Sorong Selatan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui aksi nyata di jalanan, kemeriahan tersebut ditandai dengan aksi simpatik pembagian bendera hingga pawai merah putih di pusat kota Temindabuan pada hari Kamis 13 Agustus 2026. Suasana di sekitar pos lantas Taman Trinati tampak berbeda dari biasanya, teman Pro 2. Ratusan helai bendera merah putih dibagikan secara gratis kepada para pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas. Tak berhenti di situ, deretan kendaraan kemudian bergerak merayap membelah ruas jalan protokol Temindabuan dalam gelaran konvoi kibar bendera yang menyodot perhatian warga setempat. Aksi sosial dan syiar nasionalisme ini diprakarsai oleh Dewan Pengurus Cabang Barisan Merah Putih Sorong Selatan sebagai pemantik rasa cinta tanah air di tengah masyarakat. Ketua DPC BMP Sorong Selatan Nikodemus Konjol menegaskan bahwa gerakan ini merupakan langkah awal dari berbagai agenda perayaan yang dirancang hingga tanggal 16 Agustus mendatang. Ia juga menekankan pentingnya sinergi kuat antara elemen masyarakat, Pemkab Sorong Selatan, serta aparat TNI Polri demi menjaga stabilitas dan semangat persatuan. Ya, teman Pro 2, langkah masif yang dikawal ketat oleh personil Kodim 1807, Koramil 01, Polres Sorong Selatan, hingga Polsek Temindabuan ini mendapat ancungan jempol dari pemerintah daerah, teman Pro 2. PLT Kepala Kesbangpol Sorong Selatan, Noah Kladit, juga menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif aktif dari DPC BMP. Menurutnya, aksi membumi seperti pembagian bendera dan juga konvoi merah putih ini sangat efektif membakar kembali jiwa patriotisme warga ya dalam menyongsong detik-detik proklamasi 17 Agustus 2020.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2 ya, menemani kalian di santai siang di pukul 15.47 menit waktu Indonesia Timur. Ya teman Pro 2, jangan kemana-mana karena nanti di pukul 16 kita akan ada dialog sore ceria teman Pro 2. Tentunya bersama dengan narasumber yang luar biasa ya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune teman Pro 2. Dan kita membahas topik tentang potensi Sorong yang belum banyak orang tahu. Jadi buat kamu juga yang ingin bergabung, mau tanya-tanya nanti ke narasumber kita, boleh langsung di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821 9914 7873, atau langsung bergabung di YouTube RRI Sorong karena kita live dari sana ya teman Pro 2. Jangan lupa di pukul 16 waktu Indonesia Timur, jadi tetap stay tune di 96,7 teman-teman.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Iya, selamat sore teman Pro 2, balik lagi Grace masih menemani kalian di Sore Ceria pukul 16 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Seperti yang tadi Grace sudah sampaikan buat teman Pro 2 ya, di pukul 16 kita akan ada dialog Sore Ceria, tentunya bersama dengan narasumber yang luar biasa teman Pro 2. Dan pasti kamu juga sudah kenal ya dengan narasumber kita yang satu ini. Tentunya teman Pro 2, buat kamu yang lagi di perjalanan pulang, yang baru selesai beraktivitas, atau mungkin lagi sedang santai ya sambil mendengarkan radio kesayangan kalian Pro 2 Sorong di 96,7 ya teman Pro 2. Dan sore ini kita akan bahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita tentunya di Sorong teman Pro 2. Tapi mungkin masih banyak yang belum benar-benar kita sadari ya teman Pro 2, yaitu tentang potensi Sorong yang belum banyak orang tahu teman Pro 2. Ya kalau kita dengar soal kata potensi Sorong, mungkin yang langsung terlintas di pikiran kita itu tentang wisata, terus kuliner, budaya, dan pastinya hasil kreativitas dari masyarakat yang ada di Kota Sorong teman Pro 2. Tapi sebenarnya apa sih yang menjadi potensi dari Kota Sorong sendiri teman Pro 2? Untuk membahas lebih jauh tentang dialog kita di sore ini, kita sudah kedatangan narasumber yang tentu saja sangat menarik ya teman Pro 2. Beliau ini salah satu seorang konten kreator yang bergerak di bidang digital promotion ya Kak. Selamat sore Kak Rama.
4: Selamat sore semuanya.
2: Iya, Kak Rama sudah hadir, terima kasih ya sudah meluangkan waktu hadir dengan kita di sore hari ini di dialog kita teman Pro 2. Dan Kak Rama, mungkin dari kakak juga langsung saja kita mulai dengan dialog kita di sore ini ya kakak. Mulai dari pertanyaan yang sangat sederhana yang mungkin ini juga jadi pertanyaan banyak orang kakak. Kalau dengar kalimat potensi Sorong yang belum banyak orang tahu, apa yang langsung muncul di kakak punya pikiran sendiri kakak?
4: Kalau potensi Sorong yang masih banyak orang belum tahu itu lebih ke, sebenarnya banyak tempat wisata yang masih banyak orang belum tahu. Khususnya iya, untuk teman-teman kita sendiri yang ada di Kota Sorong atau mungkin di kabupaten, iya, itu masih banyak sekali yang belum tereksplor lah. Mungkin sudah, tapi mungkin kurangnya informasi yang ada di media sosial, apalagi untuk di era digital saat ini ya Kak.
2: Iya. Kayak gitu. Iya, memang potensi di Kota Sorong maupun di kabupaten juga sudah sangat banyak ya, tapi mungkin memang dari kita yang belum banyak tahu tentang iya, potensi yang ada di Kota Sorong ataupun di kabupaten ya kakak. Kalau kita bicara soal potensi Sorong sendiri, menurut kakak apa yang paling sering kita lewatkan atau yang kurang kita apresiasi ya sebagai warga Kota Sorong sendiri?
4: Yang kurang diapresiasi?
2: Iya.
4: Yang kurang diapresiasi mungkin di kalangan anak mudanya juga. Itu mungkin sebenarnya banyak banget anak-anak muda di Kota Sorong yang kreatif.
2: Iya.
4: Apalagi yang sudah di dunia digital saat ini, banyak sekali yang menggunakan sosial media untuk meningkatkan kreativitas mereka. Cuma memang tidak ada wadahnya Kak, kalau yang saya lihat sih.
2: Iya, memang berarti salah satunya kreativitas dari anak muda iya, di Kota betul. Sorong sendiri ya kakak. Karena memang banyak anak muda di Sorong juga yang pastinya punya kemampuan luar biasa, tapi belum semua orang tahu karena tadi kakak juga bilang belum ada wadahnya ya. Ini menarik ya, jadi kita bisa katakan bahwa anak muda di Sorong sendiri sebenarnya salah satu potensi besar yang ada di Kota Sorong ya. Kalau gitu ya teman Pro 2, buat kalian yang lagi mendengarkan kita di sore hari ini, coba kalian juga pikirkan ya, apakah ada orang di sekitar kalian yang punya usaha atau punya karya, bahkan kemampuan ya, yang menarik yang belum banyak dikenal gitu teman Pro 2. Mungkin teman kalian atau tetangga, keluarga atau diri kalian sendiri ya Kak Rahmat. Ya kakak, tadi bicara soal kreativitas anak muda, dari kakak sendiri kan bergerak di bidang konten kreator ya, yang juga di digital promotion. Dan seberapa besar sebenarnya peran media sosial ini untuk mengenalkan potensi lokal?
4: Kalau berperan besar, sangat berpengaruh sih Kak. Mm-mm. Kalau untuk media sosial, apalagi digital promotion, karena sekarang ini kalau kita ngandalin untuk promosi biasa di iya, istilahnya offline kayak gitu, karena itu jangkauannya terlalu sedikit. Sedangkan kalau untuk di media sosial, kita akan menjangkau gak hanya di sekitar kita, tapi jangkauannya lebih luas lagi kalau untuk di sosial media.
2: Iya ya, di sosial media bisa sampai di luar kota Sorong.
4: Iya, betul sekali.
2: Jadi orang yang berkunjung ke Sorong juga tidak hanya langsung ke Raja Ampat ya.
4: Betul.
2: Tapi bisa jalan-jalan juga di sekitar Sorong dulu, teman Pro 2. By the way, teman Pro 2, kalau kalian mau gabung, mau tanya-tanya juga ke Kak Rahmat, bisa langsung di WhatsApp kami, Pro 2 Sorong ya, 0821-9914-7873. Atau langsung komentar di kolom komentar YouTube RRI Sorong, karena kita juga live dari sana, teman Pro 2. Ya, Kak Rahmat, kita lanjut ya, Kakak. Memang karena terkadang apa ya? Misalnya berarti seorang konten kreator ini bukan hanya bertugas untuk buat video bagus ya, tapi juga harus bisa menemukan cerita yang menarik ya. Cerita yang menarik dan sesuatu yang mungkin tong lihat sederhana tapi akhirnya menarik perhatian orang lain gitu ya, Kakak.
4: Iya betul, jadi memang kalau di dunia konten kreator itu ada sesuatu hal yang menarik yang bisa kita ibarat, sebenarnya bukan ibarat kasar ya, tapi yang kita bisa jual, namanya juga kita promosi.
2: Yeah.
4: Nah itu yang kita bisa tarik, menginformasikan ke teman-teman semua kayak gitu.
2: Oh, kalau Kakak sendiri sudah berapa lama di sebagai konten kreator ini ya, Kak?
4: Sebenarnya kalau untuk terjun di dunia konten kreator sudah lama, Kak. Kebetulan mungkin saya jelaskan juga ya.
2: Boleh,
4: mungkin
2: Kakak,
4: teman-teman
2: ya.
4: Mungkin banyak yang belum tahu, kebetulan saya termasuk perwakilan dari tim Pacar Rekomen. Jadi memang untuk di Pacar Rekomen sendiri memang kan lebih dikenal dengan kayak food vlogger.
2: Iya.
4: Terus untuk review tempat, termasuk pariwisatanya, meningkatkan UMKM. Jadi
2: iya,
4: memang untuk di Pacar Rekomen sendiri itu kita baru 1,5 tahun di Kota Sorong. Ibaratnya sebenarnya kita untuk konten kreator atau influencer di Sorong tuh kita hitungannya baru.
2: Iya.
4: Kayak gitu. Kebetulan memang saya dari Bandung. Dan lama terjun di dunia konten kreator itu udah dari 2015-an. Tapi lebih ke perkecil lagi, khususnya di fashion outdoor.
2: Oh, iya.
4: Untuk peralatan outdoor. Kayak gitu. Ketika ke Sorong, kembali lagi ke Sorong. Kebetulan saya juga lahir besar di Sorong.
2: Oh, iya.
4: Setelah 18 tahun pergi, terus balik lagi. Kayak gitu. Kira-kira apa nih yang bisa buat di Sorong, melihat dari teman-teman influencer yang sudah ada di Sorong, oh ternyata ini menarik.
2: Iya.
4: Bisa, kalau sebelumnya mungkin saya di dunia fashion outdoor, bisa nggak ya saya buat di sini untuk lebih ke meningkatkan pariwisata sama makanannya.
2: Makanan,
4: kayak gitu, sehingga terciptalah tim Pacar Rekomen ini. Kayak gitu.
2: Iya. Jadi memang Kakak nih anak ini ya, lahir besar Sorong, tapi merantau terus balik lagi ya, Kakak.
4: Iya,
2: balik lagi ke Sorong, akhirnya juga punya keinginan ya untuk melihat Sorong lewat media sosial gitu. Iya. Ya, supaya orang juga lebih banyak tahu. Iya, biasa kalau dari Kakak sendiri, apa kesalahan yang paling sering dilakukan seseorang ya ketika mempromosikan melalui media sosial, mempromosikan konten gitu, UMKM kah atau tempat pariwisata gitu?
4: Kalau dari pengalaman kita dan maksudnya yang kita bentuk di tim Pacar Rekomen sendiri itu, Kak, kita tidak pernah jadi kita tidak pernah mengatakan bahwa kalau untuk enak, kalau untuk makanan ya,
2: iya,
4: di food kayak gitu, kalau untuk di makanan kita jarang sekali atau kita nggak pernah bahkan itu bilang mengatakan enak. Kayak gitu, kita lebih ke recommended, karena saya secara pribadi pun ketika enak itu adalah itu tentatif, jadi
2: iya,
4: tiap orang punya rasa enaknya
2: enak
4: masing-masing
2: ya.
4: Kayak gitu, jadi kita pengen itu teman-teman bisa menginformasikan makanan ini yang betul-betul yang kita rasakan juga dan
2: iya,
4: orang lain juga rasakan. Kayak gitu, makanya kita selalu di tiap konten yang kita naikkan itu menganjurkan atau menyarankan ini bisa masuk buat kalian juga nih.
2: Iya.
4: Direkomendasikan untuk kalian kayak gitu, termasuk ke tempat-tempat wisata. Jadi memang untuk di konten Pacar Rekomen sendiri, kita sebelum membuat akun ini juga itu kita sudah pikirkan matang-matang untuk strateginya seperti apa, positioningnya seperti apa, marketnya nanti seperti apa kalau untuk di Pacar Rekomen. Jadi sebelum itu semua terlaksana, baru kita buat akunnya. kayak gitu.
2: Oh iya, berarti
4: jadi memang udah dikonsepkan dari awal.
2: Memang sudah dikonsepkan,
4: iya,
2: ya
4: betul.
2: Dari Pacar Rekomen. Dan Pacar Rekomen ini berarti tim ya kak?
4: Iya, kita awalnya tuh foundernya hanya dua.
2: Mm-mm.
4: Saya sama teman lama saya di Sorong. Kemudian kita karena kekurangan tim juga, itu kita ada penambahan dua orang lagi. Jadi sebenarnya ada empat orang kalau untuk tim Pacar Rekomen.
2: Iya.
4: Ya, jadi kalau untuk di, saya cerita nggak apa-apa ya?
2: Boleh.
4: Jadi
2: boleh,
4: kalau
2: lah,
4: untuk di Pacar Rekomen sendiri itu memang selain kita sudah konsep, mm-hmm, ada strateginya dan lain-lain, itu juga kita sudah tujuan kita adalah untuk memberikan selain promosi atau rekomendasi untuk teman-teman yang ada di Kota Sorong, kabupaten ataupun yang dari luar. Itu kenapa kita sudah tujuan kita itu memvisualisasikan video dengan baik kayak gitu.
2: Iya.
4: Tujuan kita, jadi kita pengen teman-teman yang menikmati konten kita ataupun yang dapat rekomendasi kita itu mendapatkan visual yang bagus. Nah, itu tujuan kita. Kemudian kenapa sih mungkin kalau kakak sering lihat FYP di sosial media kakak,
2: iya,
4: tentang Pacar Komen, itu kadang kita tidak menggunakan, kenapa gak pakai logat Papua aja?
2: Iya,
4: gitu. Cuma memang kita tidak mengkonsepkan untuk logat manapun.
2: Mm-mm.
4: Itu, tapi biasa kita pakai paten bahasa Indonesia. Mm-mm. Biar jangkauannya itu gak hanya di saudara-saudara kita yang di Sorong,
2: mm-mm,
4: ataupun di Papua, tapi di luar. Karena kita pengen ketika teman-teman dari luar yang liburan ke Sorong itu bisa dapat rekomendasi yang bagus.
2: Iya, jadi memang sudah terstruktur ya kakak, iya, dari Pacar Recommended sendiri. Memang sudah sebelum membentuk sebuah video atau buat konten itu sudah diatur sedemikian, iya, rupa ya kakak. Jadi tidak asal-asal gitu ya kakak. Mungkin sekarang kita masuk lebih jauh lagi kakak. Kalau kakak dikasih kesempatan nih untuk memilih 5 potensi yang ada di Kota Sorong yang menurut kakak harus lebih banyak dikenalkan, diperkenalkan di media sosial, itu apa saja?
4: Yang paling pertama itu pastinya pariwisata.
2: Mm-mm.
4: Yang pertama karena itu mungkin yang membantu meningkatkan pendapatan
2: daerah
4: yeah, juga. Kalau ngomongin pariwisata pasti tidak akan lepas dengan makanannya,
2: yeah,
4: kayak gitu. Kemudian komunitas-komunitas anak muda,
2: mm-mm,
4: saya rasa anak-anak muda di sini masih butuh untuk wadahnya sih kak,
2: iya,
4: lebih tepatnya. Jadi harus betul-betul dirangkul untuk lebih kreatif lagi kayak gitu.
2: Iya, dari pariwisata, kalau bicara pariwisata pasti kuliner juga ya kakak. Kemudian anak-anak muda sendiri di Kota Sorong. Ya menarik sekali teman Pro 2. By the way, kalau kalian mau gabung, mau tanya-tanya soal dunia konten kreator, langsung ke Kak Rahmat, bisa di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821-9914-7873. Atau boleh komentar di YouTube RRI Sorong, karena kita juga live dari sana. Ya kakak, kalau dari kakak punya pengalaman sendiri sebagai konten kreator, pernahkah tidak kakak ketemu sesuatu di Sorong yang awalnya kayak kakak lihat biasa-biasa saja, tapi ternyata setelah kakak buat konten malah kontennya tuh banyak viewers gitu kan?
4: Sebenarnya kalau dari pengalaman pribadi itu ada sih kak. Jadi kebetulan saya memang basicnya fotografer, iya, sama videografer juga gitu. Jadi ada beberapa hal, ibaratnya saya balik lagi ke Sorong itu baru mau 2 tahun berarti ini.
2: Mm-mm.
4: Baru 2 tahun, itu kemarin sempat di awal tahun lalu sampai pertengahan kemarin tuh sempat banyak ya viewersnya di Instagram, terutama
2: iya,
4: Instagram pribadi saya juga. Itu ada tempat-tempat yang saya capture, mm-mm, itu dan langsung meledak.
2: Iya.
4: Untuk viewsnya kayak, mm-hmm, itu jangkauannya lebih banyak kayak gitu,
2: mm-hmm,
4: dan banyaklah dikenal sama teman-teman di Sorong kayak itu. Padahal kita tiap hari lewat situ.
2: Iya ya.
4: Iya kayak, mm-hmm, gitu. Terus termasuk kemarin sempat tiba-tiba rame yang di rooftop Paragon.
2: Oh iya.
4: Mm-hmm. Nah itu karena pas iseng lagi main kesana siang sepi, ya udah buat konten terus meledak, mm-hmm, sorenya pada rame sampai nggak ada tempat duduk di atas juga. Kayak
2: iya.
4: Gitu. gitu sih.
2: Padahal awalnya mungkin terlihat sepi biasa aja. Tapi ternyata tidak disangka-sangka banyak viewersnya ya kakak. Memang penting sekali teman pro 2, berarti kita seringkali tidak menyadari kalau sesuatu yang biasa buat orang tuh ternyata bisa jadi sesuatu yang unik buat orang lain ya kakak Rahmat. Iya kakak, misalnya kalau apa namanya orang Sorong ya mungkin sudah biasa melihat makanan-makanan tertentu ya, atau tempat tertentu atau aktivitas kita masyarakat Sorong di sini, tapi dikemas jadi konten itu pasti orang luar, orang yang di luar Sorong juga jadi penasaran ya kakak. Jadi sebenarnya memang potensi itu tidak selalu harus sesuatu yang besar ya kakak. Kadang kita dari hal-hal yang biasa kita lewati, kita datangi, tapi ternyata juga bisa jadi viewers yang banyak buat orang-orang di luar kota Sorong sendiri. Iya kakak, mungkin kalau dari kakak sendiri awal mulai kakak datang ke Sorong terus mau mulai menjadi konten kreator sendiri, apakah kakak sudah harus mempersiapkan alat-alatnya, konsepnya, atau bagaimana kakak?
4: Pas waktu awal jadi konten kreator di awal tuh selain bikin konsep dan strateginya, kita justru menggunakan alat yang sederhana. Yang pertama tuh memang terutama HP yang support. Justru kita di awal tuh tidak menggunakan kamera, kita menggunakan HP. HP bahkan bukan iPhone juga. Jadi kita mau memberikan contoh juga, kenapa sih pakai HP yang biasa bukan yang iPhone? Ada, tapi kita menggunakan HP yang biasa, kita memberikan contoh HP yang biasa juga kita bisa pakai loh untuk konten. Yang penting kita tahu cara pakainya seperti apa dan ada niat terutama kayak gitu. Nah, setelah itu akhirnya sudah mulai. Jadi itu video pertama, waktu konten pertama itu langsung FYP, langsung viral pertama di Sorong. Orang naik lah, engagementnya tuh naik, sehingga banyak lagi yang mulai mengenal. Justru awalnya kita konsepnya suaranya udah pakai AI, kita nggak pakai suara asli. Itu sempat di 5-6 postingan baru kita rubah jadi suara asli.
2: Tapi memang postingan awalnya langsung tentang kuliner atau apa
4: langsung
2: kakak?
4: Langsung kuliner. Jadi memang karena kita mau ngangkat di kuliner dulu di awalnya. Jadi kalau untuk di Pacar Rekomen sendiri, sebelum buat akun juga kita udah punya konsep segmennya apa aja. Jadi kalau untuk di Pacar Rekomen tuh kita ada market camp. Itu khusus kuliner, jadi mari kita kemon namanya. Terus kita juga ada edisi Taputar. Kalau edisi Taputar tuh bisa masuk ke wisata, bisa ke review-review tempat toko yang lagi viral atau mungkin yang mau dipromosikan. Terus kita ada edisi, kan kalau untuk di Sorong sekarang nih banyak nih kafe di mana-mana, tempat kecil santai itu banyak. Nah, itu masuknya di edisi nongki lah, masa enggak kayak gitu. Terus kita juga nerima ngebantu untuk UMKM yang ada di Sorong, kayak misalnya ada yang biasa kan ada yang online jualannya juga, itu masuk di edisi kita yang paket review Pacar Rekomen.
2: Iya, banyak juga ya.
4: Banyak. Kata. Jadi memang di awal kita udah konsepnya seperti itu. Jadi ketika ada produk yang mau direview secara online, nanti masuknya ke segmen ini. Kayak gitu sih kak. Dan sebenarnya untuk spesial khusus untuk pariwisata, sebenarnya di pertengahan tahun kemarin saya buat tim baru juga. Itu namanya Pace juga, tapi lebih ke Pace Petualang.
2: Pace Petualang.
4: Kalau mungkin kakak tahu Malam Karta Eco Resort yang di sana yang bikin viral tuh alhamdulillahnya dari tim Pace Petualang ini. Jadi kayak gitu.
2: Iya, jadi memang sebenarnya kita juga warga Sorong itu butuh yang konten-konten kreator yang seperti ini ya kakak, karena kita taunya kalau tempat wisata taunya cuma pergi ke reklamasi atau ke Tanjung, pantai-pantai yang di situ saja ya, padahal ada tempat lain yang memang lebih recommended juga ya bisa kita kunjungi. Iya, teman Pro 2 masih bersama dengan Kak Rahmat di Sore Ceria ya. Kakak, nanti kita break sebentar. Setelah ini juga kita akan lanjut membahas tentang obrolan kita yang sangat menarik di sore hari ini, potensi Sorong yang belum banyak orang tahu. Kalau teman Pro 2 banyak atau sudah tahu banyak tempat, boleh dong rekomendasi buat kita di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821 9914 7873. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
6: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Ya, teman Pro 2 masih di 96,7 teman terbaik kamu, masih menemani kalian di dialog sore ceria kita bersama dengan Kak Rahmat ya, dari Pacar Recommended Sorong, teman Pro 2, dengan topik kita potensi Sorong yang belum banyak orang tahu. Iya Kak Rahmat, kita balik lagi ya ke dialog kita. Tadi kakak sempat bilang memulai konten dengan peralatan seadanya ya, bahkan bukan dengan kamera, HP pun HP bukan iPhone ya kakak. Berarti kalau kita mau memulai sebuah konten, memulai konten, jangan tunggu punya peralatan yang lengkap ya kakak, baru mulai. Yang penting punya niat sama konsisten ya,
7: dan mau,
1: dan mau gitu ya. Itu tadi teman Pro 2 dari Kak Rahmat. Jadi kalau kamu rasa belum apa ya, kayaknya saya belum siap karena saya punya peralatan belum ada, belum punya HP iPhone atau kamera, jangan ya teman Pro 2, kalian harus memulai dari sekarang dengan apa yang ada. Yang penting niat dan konsisten ya Kak Rahmat. Iya kakak, mungkin kalau kakak mau kasih satu tips ya buat pemula ini, untuk pemula apa yang harus dong lakukan pertama kali kalau mau jadi konten kreator ya kak?
7: Oke, kalau untuk mau jadi

0: content creator ataupun influence, jadi mungkin teman-teman harus bisa nyari dulu nih passionnya di apa.
1: Iya.
0: Kayak gitu. Jadi pengennya jadi content creator apa atau influencer apa, mau fokusnya ke food kah atau mungkin ke pariwisata kayak gitu sebenarnya, atau mungkin ke fashion kayak gitu. Iya. Karena yang saya lihat di Kota Sorong ini khususnya nggak ada influencer ataupun content creator yang fokus ke fashion. Itu iya, belum ada.
1: Belum ada.
0: Jadi masih gabung kayak gitu, dan itu mungkin bisa jadi potensi bagi teman-teman yang nantinya baru mau mulai, apalagi banyak ya, maksudnya apalagi di fashion sekarang tuh perkembangan fashion luar biasa juga. Iya. Dan siapa tahu teman-teman salah satunya nanti akan jadi content creator fashion di Sorong. Mm-mm. Kayak gitu sih Kak.
1: Iya, jadi memang menentukan tema dulu ya, Kakak, baru mulai dengan dunia content creator teman Pro 2. Kalau konten pertama tidak banyak yang dinonton bagaimana Kakak?
0: Enggak apa-apa. Jadi kadang kalau di Instagram sama TikTok, kalau di TikTok itu yang saya tahu, saya yang saya pelajari, kebetulan saya juga digital marketing spesialis untuk di media. Jadi memang kalau untuk di TikTok itu nanti TikToknya sendiri akan mencari audiensnya kita.
1: Oh iya.
0: Kayak gitu. Dan akan mencarikan konten mana sih yang relevan buat kita buat. Kayak gitu. Kalau untuk di TikTok, kalau untuk di Instagram gitu, itu kita nge-branding diri.
1: Kalau Instagram branding,
0: Instagram
1: diri
0: itu
1: ya?
0: Lebih ke branding, branding. Jadi kita bagusnya kalau mau nge-branding akun kita, diri kita atau usaha kita mungkin itu lebih banyak ke Instagramnya. Nah, itu kalau kita mau nyari jangkauan yang lebih luas, itu kita nyarinya di TikTok.
1: Iya ya, benar. Soalnya kalau kita lihat dulu selebgram ya di Instagram itu memang soal branding ya Kakak, branding diri sendiri. Kalau di TikTok memang kita mungkin lebih mudah ya, jangkauannya lebih luas gitu dibanding dengan Instagram. Jadi mungkin teman-teman Pro 2 bisa memulai dari TikTok dulu gitu ya Kakak ya. Kak Rahmat, kadang kalau kita lihat konten kreator yang sudah besar kayak ya konten-konten kreator di daerah Jawa gitu ya Kakak, di daerah Jakarta itu, tapi sebenarnya dong juga melalui proses yang panjang ya Kakak, tidak hanya 1-2 tahun, tapi bisa ada yang meledak itu pas COVID ya biasa.
0: Iya, betul.
1: Ya, soalnya biasa saya lihat konten-konten kreator TikTok itu dong punya video-video mulai meledak itu pas COVID, mungkin karena tidak banyak aktivitas kita di luar, banyak menggunakan HP.
0: Iya.
1: Akhirnya kita jadi tahu orang-orang yang meledak pada saat COVID-19. Iya, teman Pro 2, kalau dari Kakak Rahmat sendiri, kalau harus pilih, Kakak lebih pilih jumlah followers atau kualitas konten?
0: Kualitas konten.
1: Kualitas, kenapa itu Kakak?
0: Karena ketika kualitas kontennya bagus, pasti views-nya akan bagus. Terus kalau untuk followers, kadang banyak yang nonton lebih, dia maunya views aja nonton dan gak mau follow. Itu banyak. Bahkan ada yang pernah ketemu dengan followersnya pacara komen, "Kak, aku unfollow ya," kata gitu. "Kenapa?" "Nanti kalau aku follow, dia gak akan muncul ke FYP-ku," kata gitu.
1: Iya.
0: Itu kalau di TikTok. Tapi kalau di Instagram itu kita lebih banyak ke jangkauan yang justru non-followers yang kita kejar. Kalau di algoritma Instagram, di dashboard itu, jadi yang kita kejar, target kita adalah non-followersnya.
1: Non-followersnya,
0: non-followersnya
1: ya. Tapi kalau di TikTok
0: itu kita jangkauannya juga.
1: Ya Kak. Iya, karena memang kalau kita follow konten kreator itu pasti dia tidak FYP lagi ya di brandanya kita, itu
0: jarang
1: tidak
0: muncul.
1: Iya, jarang muncul, sesekali saja baru muncul. Jadi memang banyak juga yang mungkin lebih memilih sudah saya unfollow supaya bisa lewat-lewat terus ya Kakak. Ya teman Pro 2, saya juga mau tanya buat Kakak, kalau ada orang yang mau promosikan dia punya UMKM lokal gitu melalui media sosial, tapi si pemilik UMKM-nya sendiri tuh dia malu tampil di depan kamera, apakah solusinya itu Kakak doang yang promosi atau dia juga ikutan begitu Kakak?
0: Biasanya kita tergantung dari klien juga sih Kak, kalau yang biasa kerja sama-sama kita. Tapi kebanyakan sih mereka jatuhnya kolaborasi sama kita, jadi kita yang tampil di depan. Tapi kadang ada beberapa footage-footage yang atau potongan video yang menampilkan mereka, kita kadang kembalikan lagi ke klien kita. Kliennya. Mereka mau nggak untuk ikut andil di konten video kita kayak gitu. Tapi sejauh ini paling banyak memang kita yang tampil sebagai influencernya sih.
1: Influencernya dibandingkan si pemilik UMKM pemiliknya ini ya UMKM. Kakak. Mungkin sekarang saya mau tanya lebih sedikit personal ya kakak. Menurut kakak sendiri apa yang buat kita di Kota Sorong ini, Kota Sorong ini punya cerita yang menarik untuk dibagikan buat orang-orang di luar Kota Sorong?
0: Apa ya? Karena yang saya lihat tuh kita potensinya tuh besar.
1: Iya.
0: Jadi apalagi kita punya tempat wisata yang paling dikenal di seluruh dunia.
1: Iya.
0: Itu Raja Ampat, Raja paling Ampat dekat sama kita, dan saya rasa kita punya kekuatan, kita punya potensi apalagi di anak-anak muda ya.
1: Mm-mm.
0: Sebagai penggerak di kota kita sendiri. Jadi kita bisa mempromosikan itu.
1: Iya.
0: Untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang di luar sana yang pengen ke Sorong itu jadi tahu gitu.
1: Mm.
0: Jadi ibaratnya kita sebagai marketing di Kota Sorong.
1: Marketing di Kota Sorong ya.
0: Karena
1: ya,
0: kalau marketing sendiri itu memberitahu.
1: Mm-hmm.
0: Kalau marketing itu memberitahu.
1: Iya. Gitu. Berarti memang dari anak-anak mudanya juga harus lebih aktif juga ya kakak untuk promosi Kota Sorong sendiri. Kalau harus ajak teman dari luar Kota Sorong untuk datang ke Sorong sini, apa yang pertama kali kakak kasih tunjuk ke dia gitu?
0: Kalau yang kasih tunjuk ke dia pasti pantai.
1: Pantai ya.
0: Pantainya karena kebetulan saya 18 tahun di Bandung tuh kalau mau ke pantai kita harus 6-8 jaman
1: jauh
0: baru ke
1: ya
0: pantai.
1: Iya.
0: Kayak gitu. Dan memang kalau untuk pantainya sendiri beda sih Kak dengan di kita di Papua itu jauh lebih bagus lah.
1: Mm-mm.
0: Kayak gitu. Jadi memang kecuali Bali ya, kecuali
1: iya,
0: Bali itu beda. Mm-mm. Terus ada kalau untuk daerah Jawa sendiri jarang sekali kita dapat pantai yang rada bagusan. Itu harus ada akomodasi yang besar juga kayak
1: iya,
0: itu kayak Karimun Jawa dan lain-lain kayak gitu.
1: Jarak tempuhnya juga
0: ya,
1: jauh
0: betul,
1: ya kakak, ya, memakan waktu cukup lama. Sedangkan kita di sini mungkin berapa menit sudah sampai
0: iya,
1: di pantai.
0: Sore sore ke pantai ah kayak
1: iya,
0: itu deket kayak nyanset kayak gitu.
1: Balik masih tidak sampai berjam-jam
0: ya,
1: gitu
0: betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Iya kakak, kalau dari kuliner lokal sendiri?
0: Kalau kuliner lokal, apalagi kalau untuk sekarang ini kan banyak nih tempat-tempat yang sore mau makan papeda langsung ada.
1: Gitu.
0: Kalau dulu kan jarang ya Kak.
1: Iya.
0: Kalau dulu jarang, kalau sekarang paling itu sih. Kalau kadang teman-teman ada beberapa kali yang teman datang sini pengen nyobain makanan khas yang ada di Papua, paling kita bawanya ke rumah etnik Papua.
1: Iya.
0: Terus ada beberapa juga yang di tempat-tempat rahang tuna.
1: Mm-mm.
0: Nah itu yang kadang buat teman-teman pengen balik lagi kayak gitu.
1: Iya, karena memang juga dong mungkin baru pertama kali kesini penasaran,
0: ya,
1: jadi akhirnya coba ternyata suka sesuai dengan dong punya keinginan juga ya,
0: ya
1: kakak. Kalau kakak bisa satu kasih pesan nih untuk anak muda Sorong yang lagi dengarkan kita di sore hari ini, apa yang ingin kakak sampaikan buat anak-anak muda di Kota Sorong?
0: Pesan sih buat teman-teman atau saudara-saudara kita, terutama untuk anak muda di sini.
1: Iya.
0: Jangan berhenti untuk berkreativitas karena kreativitas itu gratis. Mimpi
1: iya,
0: itu gratis. Terus jangan tunggu nanti tapi sekarang.
1: Iya. Itu dia ya teman Pro 2. Kreativitas itu gratis dari Kak Rahmat. Iya kakak, sebelum kita tutup kita berdialog di pagi ini, saya punya beberapa pertanyaan cepat yang cukup kakak jawab spontan saja ya kakak. Oke, konten favorit kakak?
0: Konten saya.
1: Iya, konten kakak.
0: Konten favorit itu makan
1: ya. Iya, lebih suka bikin konten pagi atau malam?
0: Pagi
1: ya. Kuliner Sorong favorit?
0: Apa ya? Kuliner Sorong.
1: Iya.
0: Gantari. Rahang tuna.
1: Rahang tuna ya. Tempat di Sorong yang menurut kakak wajib tong tahu.
0: Yang wajib ditahu.
1: Mm-mm.
0: Wajib ditahu.
1: Iya.
0: Pariwisata.
1: Iya, bisa kakak.
0: Pariwisata. Daerah Makbon.
1: Daerah
0: pantainya.
1: Makbon ya, pantai. Itu ya teman Pro 2. Lagi ya kakak, kalau punya waktu satu hari ini untuk buat konten di Sorong, kakak mau buat konten apa?
0: Waktu satu hari.
1: Mm-mm.
0: Explore kuliner lagi.
1: Kuliner lagi, berarti memang favoritnya kuliner ya kakak. Ya satu kata untuk Sorong kakak.
0: Satu kata untuk Sorong. Rumah.
1: Sorong rumah ya teman Pro 2. Ini yang terakhir kakak. Satu kata untuk anak muda Sorong.
0: Anak muda Sorong. Kreatif.
1: Kreatif. Itu dia teman Pro 2 ya. Obrolan kita di sore hari ini bersama dengan Kak Rahma, teman Pro 2. Tidak terasa ya, kita juga sudah sampai di penghujung perbincangan kita di sore hari ini dengan Kak Rahma, teman Pro 2. Kita belajar banyak ya ternyata dari Kak Rahma ini tentang banyak potensi yang ada di sekitar kita. Tapi mungkin selama ini kita anggap biasa saja, bahkan kita lewat saja begitu ya. Tadi kayak Kak Rahma bilang ada UMKM, kuliner, budaya, dan pastinya tempat-tempat menarik yang ada di Kota Sorong, teman Pro 2. Dan yang terpenting adalah kreativitas dari anak-anak muda Kota Sorong. Dan begitu banyak cerita masyarakat Sorong yang sebenarnya layak untuk diperkenalkan lebih luas lagi ya kakak. Dan media sosial tentunya jadi salah satu cara untuk kita membawa cerita-cerita ini kepada lebih banyak orang yang ada di luar Kota Sorong. Ya kakak, terima kasih banyak ya sudah sama-sama hadir berbagi cerita sama kita di Sore Ceria Pro 2 Sorong hari ini ya kakak. Mungkin buat teman Pro 2, kalau hari ini kalian melihat sesuatu di pikiran kalian, ah itu biasa saja, coba lihat sekali lagi ya. Kayak tadi Kak Rahmat juga sempat bilang, sempat cerita ya soal konten-konten yang booming, yang awalnya kita cuma lewati saja, ternyata bisa banyak viewers ya teman Pro 2. Karena mungkin dibalik sesuatu yang sederhana itu ada potensi Sorong yang belum banyak orang tahu. Ya teman Pro 2, sampai di sini sudah dialog kita bersama dengan Kak Rahmat dari Pacar Recommended Sorong tentang potensi Sorong yang belum banyak orang tahu. Jadi buat teman Pro 2, kalau kalian yang melewatkan obrolan kita di sore hari ini, bisa langsung di nonton ulang ya di RRI Sorong, di YouTube RRI Sorong, karena kita selama hampir sejam kita live dari sana. Jadi tetap stay tune teman Pro 2 di 96,7. Terima kasih Kak Rahmat sudah hadir di sore hari ini. Ya sampai jumpa lagi teman Pro 2 di dialog sore ceria kedepannya. Dan tentunya Grace masih menemani kalian sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless. Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia program terbaru dari RRI Pro 2 Sorong, English Corner, Speak More, Fearless.

0: Iya, good afternoon teman Pro 2. Balik lagi ya, Grace masih menemani kalian di pukul 17 lewat 8 ya, lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya tentu lagi kita balik ke English Corner setelah absen minggu lalu teman Pro 2. Kali ini kita sama dua kakak kita yang luar biasa yang akhirnya kita ketemu lagi. Selamat sore, good afternoon ya. Good afternoon Kak Hisar dan Kak Dayu.
1: Good afternoon.
2: Good afternoon.
0: Iya. Aduh kakak, kalau misalkan saya salah-salah bicara, kakak dong maklumi saja ya kakak. Iya teman Pro 2, kalau kalian juga mau gabung bersama dengan kami, terus mau bicara-bicara bahasa Inggris lah dengan kakak berdua yang jago-jago bahasa Inggris di sore hari ini, boleh gabung dengan WhatsApp Pro 2 Sorong 0821-9914-7873 atau langsung komen ya di kolom komentar YouTube RRI Sorong. Ya, kakak Dayu dan juga kakak Hisar, bagaimana how your day Gary nih kakak?
3: Yeah, please, Hisar first.
1: My day is good. My day is great. Mm-hmm. Everything is good for me today. Thank you.
0: Okay, ya hari ini sangat baik ya kakak. Yeah. Kalau kak Dayu, gimana kak?
3: Yeah, I have several tasks to do, but I think I'm good ya.
0: Iya, iya. Kak Dayu dan Kak Hisar good hari ini. Teman-teman Pro 2 harus good juga ya, kayak narasumber kita luar biasa yang sudah bersedia hadir. Thank you ya Kakak Hisar dan juga Kakak Dayu. Ya kakak, kita langsung ke segmen pertama kita ya, Word of the Day. Ya mungkin sebelum kita masuk di Word of the Day dari kakak berdua, ada Word of the Day mengenai topik kita di sore hari ini. Topik kita teman Pro 2, let's talk about hobby ya. Hobbies ya, bidangnya hobbies ya kakak.
1: Iya, yeah.
0: Mungkin dari kakak ada word of the day tentang hobi gitu.
3: Mungkin?
1: Ya, kalau hobi itu kan sesuatu yang disukai. Mm-mm. Ya. Ya, kalau saya atau word of the day itu bisa
3: eating.
1: Yeah. Me too, I like eating. Ada reading, ada membaca, terus ada lagi Mas Day.
3: Cooking, singing.
1: Cooking, singing.
3: Yeah. I think the most important thing.
1: Sing, I am so bad in singing. Tidak bisa menyanyi.
0: Tapi kalau eating itu kayaknya semua orang suka ya. Hobi semua orang kayaknya.
3: Yes.
0: Tapi kok ada orang yang bisa tidak suka eating itu kenapa ya?
3: Iya.
0: Ya teman-teman juga, kalau sore begini biasanya kamu lagi ngapain ya?
3: Sleeping
0: ya, apalagi capek pulang sekolah, pulang kerja, pulang kuliah ya. Jadi biasa menikmati waktu dengan sleeping ya. Kalau kata Kak Dayu sleeping atau eating dulu baru sleeping gak?
3: Yes, eating, gaming, dan sleeping.
0: Gitu ya. Iya teman-teman juga. Kalau kalian lebih suka apa? Tapi biasa anak muda gitu ya kak, pulang capek, lebih memilih untuk istirahat tidur gitu.
3: Sebenarnya mungkin harapannya reading ya.
1: Iya, harus itu. Iya, walaupun
3: bagaimana
1: sesaat. Itu capek juga untuk hari kerja.
0: Iya, tapi kalau dari kakak berdua sendiri, kebiasaan yang biasa kakak dong buat atau hobi yang biasa kakak dong buat setelah melakukan aktivitas sepanjang hari?
1: Kalau saya, jujur ya, kalau saya itu pulang kalau sudah jam begini pasti tidur sedikit.
0: Iya.
3: Kalau saya itu lebih senang watching ya.
0: Oh iya.
3: Jadi watching YouTube
0: ya.
3: Watching football games.
0: Oh iya. Tidak ini food vlogger gitu ya. Watching food vlogger.
3: Lebih banyak nonton, ya?
0: nonton. Iya.
3: Nonton film,
0: iya. Memang lebih banyak beristirahat ya setelah aktivitas sepanjang hari. Kalau teman Pro 2 hobinya apa nih? Kalian boleh share hobi kalian di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821-9914-7873 ya teman Pro 2. Ya kakak Hisar dan juga kak Dayu nih, mungkin kakak berdua bisa menjelaskan sedikit tentang hobi. Dari kak Dayu dulu atau kak Hisar dulu?
3: Bebas. It's up to Kak Grace ya.
0: Karena tadi Kak Hisar sudah pertama ya. Jadi sekarang Kak Dayu lah.
3: Oke, okay, yeah. My hobby is reading ya. Yeah.
0: Reading.
3: Why I like this hobby ya?
0: Iya.
3: Iya. Karena waktu kecil, when I was a kid, my father usually give me book ya. Jadi dia bawa buku dari kantornya, then he gave me that book. Untuk mengisi waktu luang sebenarnya, karena tidak banyak hal yang bisa dimainkan.
0: Iya, benar. Yeah.
3: Jadi ini ada buku, terus saya baca, ternyata seru sekali ya waktu itu, waktu kecil. Nah nanti kemudian I went to one of the elementary in Nabire, and then I found out that the elementary school, what is it, has a small library.
0: Iya.
3: Dulu ada buku impres.
0: Buku impres ya. Itu sejenis buku apa itu?
3: Tahu buku impres. Namanya buku instruksi presiden. Oh, instruksi buku-buku presiden. Bacaan anak bagus-bagus dari penulis di Indonesia. The government published it massively. Jadi buku-buku itu dikirimkan ke sekolah-sekolah dasar negeri di Indonesia. Termasuk di Nabire, sekolah saya dapat.
0: Iya.
3: Jadi I regularly spend my days at the library, I think, at that time. Gitu.
0: Oh, jadi, tapi dari kakak sendiri, buku yang suka kakak baca apa waktu kecil?
3: Kalau waktu kecil yang teringat memang paling banyak buku anak ya. Yang saya ingat sekali pada saat saya SD itu buku ada dua ya. Cerita dari India yang satu. Ceritanya lucu sekali karena anak ini anak tidak mampu. Orphan tidak mampu. Yeah. Harus ke sekolah. Then one day he prayed to the God, untuk saya mau sekolah tapi saya lapar. Kemudian tiba-tiba dikasih kayak dia ketemu kayak tempat makan yang kalau dibuka ada makanannya. Jadi setiap
0: dia buka
3: dia bawa itu ke sekolahnya. Kalau dia buka ada makanan. Iya, jadi dia tidak kelaparan.
0: Iya.
3: Itu terkenang sekali. Sama yang satu lagi buku tentang kuskus. Iya. Ya itu sampai sekarang masih saya ingat.
0: Iya ya, tentang
3: kuskus. What is kuskus in English?
1: I have no clue. It's a maybe wallaby.
3: Wallaby or marsupilia.
1: Marsupilami.
3: Marsupilami.
0: Maybe ya.
3: Or we just call it kuskus ya.
0: Iya, kuskus.
1: Wallaby is a kind of kangaroo.
3: Okay. But it's very different with kuskus, right?
1: Yeah.
3: Yeah. What is kuskus in English? Maybe pendengar bisa bantu kita ya.
0: Iya. Soalnya kita di Papua ini kuskus ya.
3: Yeah.
0: Jadi bingung juga bahasa Inggrisnya apa kuskus ini. Iya. Teman Pro 2, kalau kalian punya hobi, kalian juga bisa bagikan ya di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821-9914-7873. Ya, tadi dari Kak Dayu, mungkin Kak Hisar sekarang, Kak.
3: Hisar, ya.
1: Oke, okay, my hobby is cooking.
0: Cooking apa ini, Kak?
1: Aduh, tidak ada yang internasional. Ya, saya memang suka dari waktu masih kecil itu sudah biasa dengan mama di dapur, paling aktif. Dan pernah juga saya kerja di Raja Ampat bagian di dapur untuk di apa melayani turis dari masak begitu. Jadi itu sudah ya, hanya saja tidak ada makanan internasional begitu, hanya makanan biasa aja, sederhana saja.
3: For specific
0: Iya.
1: Like fried rice.
3: Oh, fried rice.
1: Yeah,
3: okay.
1: Like yeah, there is no something really special at home, but yeah. Tapi saya lebih suka itu masak yang apa, makanan kita begitu.
0: Yeah. Yang biasa kita
1: yang
0: makan
1: biasa,
0: ya.
1: Yeah, makanan seperti papeda saya.
3: Okay.
1: Yeah, saya dari kecil tuh sudah
3: bisa masak papeda.
1: Sudah
3: ya.
1: Yeah. Oh, nice. Itu yang saya paling senang karena pertama kali mama ajar itu.
0: Iya.
1: Dan itu yang paling membekas. Dan setelah itu ya makanan yang lain-lain.
0: Tapi kakak biasa kan ada orang yang memang dia suka masak. Tapi dia kadang tidak suka masakannya sendiri. Kayak dia lebih suka masak untuk orang lain gitu ya.
1: Iya, saya begitu. Saya begitu. Tapi pasti saya yang makan paling terakhir.
0: Iya, biasanya begitu.
1: Iya, saya masak nanti orang rumah makan. Pasti setelah itu baru saya yang nanti makan terakhir.
0: Iya, itu kenapa ya bisa begitu?
1: Iya, Tidak tahu.
3: Tapi sebelum selain itu ya, saya mau tanya juga, makanan apa atau masakan apa yang you think that you are great to cook that? Or people puji-puji, this is very delicious, ya. Yeah.
1: Oh, yang saya biasanya tuh saya masak itu ikan kuah kuning itu.
3: Oh, ya,
1: itu enak, ya.
3: Jadi ya, itu paling enak.
1: Sorry. Itu enak yang biasanya di... mereka di rumah bilang ini enak sekali.
3: Yeah. Wow.
0: Jadi lapar ya Kak Dayu ya.
3: Kita harus coba ini.
0: Iya,
3: jadi ikan kuah kuning ya.
1: Iya.
3: Oke.
1: Okay. Karena saya orang Raja Ampat, jadi makanan laut juga biasanya saya paling suka masak.
3: Do you have
1: masak.
3: Any what is it, special special apa bumbu atau special treatment that you do while cooking? Yang bikin istimewa gitu, special recipe maybe.
1: Ah, kalau saya itu biasanya kalau masak pasti yang saya taruh terakhir, contohnya di ikan kuah kuning itu pasti yang saya masukkan terakhir itu adalah kemangi dan tomat.
0: Mm-mm. Supaya tidak mudah.
1: Iya, itu yang biasanya okay. saya masukkan terakhir ya, biar kesegarannya masih
3: ternyata
1: ada.
3: Ternyata itu gitu. Rahasianya ya para pendengar. Ya.
1: Tidak ada yang terlalu spesial.
3: Oke, okay. Ada doa-doa juga dong.
1: Baca-baca.
0: Baca-baca biar makin suka ya orang-orang. Okay. Iya, sebelum kita lanjut ke segmen kedua ya, teman pro 2, spesial sekali karena segmen kedua kita akan mendengarkan kakak berdua ya, Kak Hisar dan juga Kak Dayu akan conversation ya teman pro 2. Ya ini kita juga sambil belajar dari conversation yang sore hari ini akan dibawakan bersama dengan Kakak Hisar dan juga Kakak Dayu. Ya boleh silakan Kakak.
3: Mau langsung dicoba?
0: Boleh.
3: Oke okay, silakan.
1: Oke. Okay, hi, how are you?
3: Hi, I'm good. How about you, Dika?
1: I'm good too. By the way, what's your name?
3: My name is, we are using Roy, yeah. My name is Roy. What's your name?
1: I'm Dika. Nice to meet you, Roy.
3: Yeah, nice to meet you too, Dika.
1: So, Roy, what's your hobby?
3: Well, my hobby is listening to music.
1: Oh, really? What kind of music do you like?
3: I like pop music. I also like Indonesian songs.
1: That's nice. Who's your favorite singer?
3: My favorite singer is at the moment I think Nona, yeah. But I have many favorite singers.
1: Oh wow, okay. That's difficult. So when do you usually listen to music?
3: Well, I usually listen to music when I'm relaxing at home.
1: Do you listen to music when you're working or studying?
3: Sometimes, yeah. But I prefer listening to music when I'm relaxing.
1: I see. How about you? Is it what's your hobby?
3: Oh yeah, my hobby is already I mentioned before. But that's okay. I also like watching movies, yeah.
1: Oh wow, that's great. What kind of music what kind of movies do you like?
3: I recently watching Aga Lain. You know Aga Lain? Aga Lain 2. Very funny movie. I like comedy movie because they are funny.
1: Oh wow. So you like watching movies in your free time?
3: Yes, usually on the weekends.
1: Do you watch movie alone or with your friends?
3: Well, because my wife didn't like my
2: your hobby,
3: my genre of the movie, so I spent it by myself.
1: Cool. Okay. Is it why?
3: No. Yeah, but you can ask why, yeah.
1: Why?
3: Because my wife prefer to watch thriller movie, horror movie.
1: Oh wow! Oh my god!
3: And I don't like that. Yes, I like funny movie.
1: Yeah.
3: Comedy. So my wife usually stare at me while I'm watching movie. What kind of movie do you watch? That's not my genre. So I say that. That's okay. You can watch your own. I watch my own.
1: Mine, yes. That sounds fun.
3: Yes, of course. Yeah, Kak Grace, do you have any questions for us?
0: Itu dia ya, teman pro 2. Conversation dari Kak Dayu dan juga Kak Hisar, teman pro 2. By the way, tadi kakak-kakak membicarakan soal film kesukaan ya. Kalau tadi... Kak Dayu, film kesukaannya
3: Agak lain dua.
0: Dan itu memang termasuk di movie yang memang banyak digemari masyarakat ini. Banyak sekali penontonnya.
3: Lucu sekali, ya.
0: Memang. Kalau Kak Hisar sendiri suka yang bagaimana ini? Movie yang bagaimana? Yang lucu-lucu kah, yang komedi kah, yang trailer kah?
3: Iya. Perang kah?
1: Kalau saya suka yang tentang sejarah-sejarah. Terutama film Korea.
3: Sejarah-sejarah
1: tentang dinasti
3: kerajaan Korea.
1: Itu paling suka.
0: Berarti drama Korea ya.
3: Drakor. Sama yang lagi populer tuh yang drama-drama itu tuh, yang pendek-pendek gitu.
0: Drama Cina.
3: Ya. Itu saya juga suka. Mau lihat sebentar tapi kenapa jadi lama?
0: Iya. Jadi 5 episode gitu ya. Berlanjut gitu.
3: Betul.
0: Iya, teman Pro 2 itu tadi Kak Hisar dan juga Kak Dayu ya. Conversation singkat yang juga kita bisa belajar ya ini mungkin dari kakak berdua ini bagaimana supaya kita sebagai anak muda ini mengerti apa yang dikatakan atau conversation dari kakak berdua tadi, apakah kita harus belajar mendengarkan atau belajar membaca dulu kakak, menurut kakak berdua?
3: Bagaimana Sir? Ini kan Sir Hisar ini pernah berapa setahun ya di Amerika ya? Setahun dua tahun?
1: Aduh sudah mas.
3: Sudah lama ya. Tapi benar kan? Kan itu kan tidak mudah ya. Boleh cerita.
1: Oke.
3: Gimana cara bisa dengar orang bicara?
1: Iya, jadi yang pertama itu kita perbiasakan ya. Perbiasakan listening untuk mendengarkan. Jadi jangan terlalu takut dengan apa yang akan mereka sampaikan. Itu aja. Terus usahakan jangan terlalu fokus kepada kata demi kata artinya apa. Kayak gitu. Lebih baik pahami tentang arah pembicaraan, tujuan pembicaraan, pembicaraan ini tentang apa. Itu aja. Tidak perlu untuk harus semua kata kalimat itu harus diartikan karena nanti susah otaknya. Jadi latih listening kita untuk mengerti dan pahami kalimat apa yang diucapkan tentang apa, itu aja. Setelah itu kita pasti bisa jawab walaupun tertatih-tatih, tapi ya itu pasti bisa begitu.
0: Iya, supaya kita juga mengerti ya kakak yang mereka bicara. Berarti memang lebih banyak apa berlatih listening kita ya. Nah, setelah listening baru kita melatih cara baca kita atau bagaimana kata?
1: Melatih cara berbicara.
0: Cara berbicara.
1: Iya, karena kan proses listening itu ada proses di otak untuk berpikir, untuk mencerna apa yang akan setelah kita mendengarkan, apa yang harus kita keluarkan, apa yang harus kita ucapkan, apa yang harus kita bunyikan begitu. Jadi setelah listening maka yang keluar harus jawaban, iya kan? Yang keluar harus kata, yang keluar harus kalimat atau membunyikan begitu. Jadi setelah kita mendengarkan, proses di otak untuk kita harus mengucapkan.
0: Iya itu speaking, tadi ya dari Kak Hisar ya. Kalau dari Kak Dayu sendiri gimana Kak?
3: Kalau saya banyak pertanyaannya. Ya kalau menurut saya ada banyak cara belajar ya, dan mungkin setiap orang berbeda-beda. Kalau dari saya itu sebenarnya saya lebih banyak yang sifatnya pasif ya, jadi mendengar sama baca. Jadi dua hal itu baru mendorong saya ke bicara gitu ya. Nanti kemudian terakhir yang dan rasanya paling susah writing ya.
0: Iya.
3: Paling kepala sakit sekali ya. Tapi seperti yang tadi saya bilang ada banyak cara tuh. Mungkin saya nanti mau tanya juga ke Hisar ya, pengalaman di luar itu mendengarkan orang, terutama kan mereka biasanya cepat sekali kan.
1: Iya.
3: Itu biasanya bikin kita gak pede.
0: Iya.
3: Tapi saya cerita versi saya dulu ya. Jadi saya pernah keluar, tidak ke negara-negara barat sebenarnya, tapi ke negara Asia.
0: Iya.
3: Bahasa Inggrisnya juga tidak sebagus yang kita bayangkan ya. Jadi hajar aja sebenarnya, belajar tuh harus pede-pede aja gitu. Mungkin mendorong, kalau kita belajar tuh mendorong berani ya. Jadi how we want to try to speak, that is the most important thing. And what I get from Hisar is we have to know the context of the speaking, so we will understand what people say, rather than only focus on word by word.
1: Yes, exactly. That's correct.
3: Boleh share Kakak Hisar, when you were in foreign countries?
1: Yeah, it's because English is it's their language, right? Mm. I mean, bahasa Inggris itu kan bahasanya mereka.
0: Yeah.
1: When I was in America, it's also, you know, America, and then the when they are talking, mm-mm, it's also fast. It's faster than us to try to talk. So, saya harus mendorong pikiran saya, mm-hmm, harus mendorong otak saya untuk bagaimana mencerna, ya, untuk bagaimana mencerna setiap kata, karena mereka berbicara ya, karena itu bahasanya mereka, jadi berbicara begitu ya, kita ini harus paksa untuk apa sih begitu, iya, kita harus fokus begitu. Tetapi kalau sesuatu yang dilakukan secara berulang, ya, itu dengan sendirinya pemahaman kita sudah terbiasa. Seperti yang penting kita membiasakan diri.
0: Iya. Bagaimana dengan ini, Kakak? Saya mau tanya.

0: pakai kata-kata kerja aja. Iya. Ya tidak apa-apa, mari kita ajar.
1: Tapi tetap saling mengerti ya, saling ya, understand di teman berdua. Iya, kakak kita lanjut ke segmen kita yang ketiga ya, teman Pro 2 ini kalian bisa ikuti segmen kita yang ketiga itu challenge ya buat teman Pro 2. Buat kalian yang mau ikuti challenge kita di sore hari ini, gabung di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821 9914 7873. Ya, ini challenge-nya sederhana saja teman Pro 2 ya, buat kalian yang bisa langsung jawab saja lewat WhatsApp kita atau komen di kolom komentar YouTube RRI Sorong teman Pro 2. Ya teman Pro 2 ya, arti dari reading, gaming, cooking, singing ya, ini sangat sederhana ya kakak Hisar dan juga kak Dayu. Yeah. Jadi teman Pro 2 bisa ikuti challenge sambil kita menunggu jawaban dari teman-teman Pro 2. Kita lanjut ya kak Hisar dan juga kak Dayu. Mungkin saya lanjut mau tanya-tanya nih.
0: Boleh.
1: Ke kak Hisar sama kak
0: banyak
1: Dayu.
0: Banyak juga, gak apa-apa. Kita sharing ya.
1: Iya, yeah. Soalnya menarik sekali ya, hari ini kita belajar tentang bahasa Inggris. Dan memang kita harus belajar dari sekarang karena ini bahasa internasional ya kakak. Iya, berdua, jadi mau tidak mau kita harus belajar karena suatu saat juga siapa tahu di Indonesia ya kakak, atau kita ketemu sama turis terus dia nanya kita tidak bisa jawab ya.
0: Iya. Berdua. Apalagi di Sorong kan?
1: Iya, iya di Sorong.
0: Yang pusatnya orang mau ke Raja Ampat.
1: Yang pusatnya orang mau ke Raja Ampat dan sering sekali kita menemui bule-bule yang berkunjung gitu. Betul. Ke Raja Ampat.
2: Benar sekali.
1: Iya, jadi memang juga kita harus banyak belajar, setidaknya memahami kosakata-kosakata ya,
2: iya,
1: kata banyak.
2: Kan bukan hanya turis-turis yang mau ke Raja Ampat, tapi sekarang standar untuk pendidikan dan juga standar untuk bekerja, untuk pekerjaan juga bahasa Inggris merupakan syarat.
1: Iya.
2: Yang ada, jadi bukan hanya untuk keluar negeri juga kita perlu bahasa Inggris. Ternyata di dalam negeri juga perlu untuk standar bekerja begitu. Karena kan bersosialisasi bekerja itu kan bukan hanya dengan orang kita aja kan.
1: Betul. Iya.
2: Ya, ada pasti dari luar.
3: Pasti dari luar. Dan ini mungkin ya saya nyambung ke kakak Hisar tadi. Kalau saya baru sadar manfaatnya tuh begitu keluar memang. Tapi setelah saya pertimbangkan lagi sekarang, kalau punya keterampilan ini, dia open up to new horizon ya. I mean, you can work in Indonesia, but ada banyak peluang pekerjaan freelance yang bisa diambil kalau punya keterampilan bahasa Inggris gitu.
1: Benar.
3: Bagaimana?
2: Iya benar.
3: Betul ya.
2: Iya, karena
3: YouTuber.
2: Iya, karena saya selain kerja di tempat kerja saya yang sekarang, saya juga freelance itu. Ada kapal-kapal turis yang masuk, itu pasti saya sudah di
3: kontak ya.
4: Iya. Banyak ini banget. Kakak Susan dengar.
2: Oh, kalau Kakak Susan dengar jangan tertawa.
1: Iya ya, jadi memang dan bukan di Indonesia sendiri juga kayak sudah punya standar ya, kalau kita daftar kerja harus pakai IELTS ya. IELTS ya kakak yang
2: IELTS, TOEFL.
1: Kita harus ikuti tes-tes itu ya.
2: Iya.
1: Jadi memang bahasa Inggris nih harus sangat, apalagi tapi memang saya lihat juga sekarang kakak anak-anak kecil itu sudah banyak ya orang
3: yang
1: tuanya
3: bisa,
1: belajar bahasa Inggris.
3: Betul.
1: Dari tontonan atau dari percakapan hari-hari
3: lebih terbuka sebenarnya dengan adanya media sosial ya, maksudnya dengan adanya teknologi.
1: Iya.
3: Cuman memang kalau kita lihat anak-anak kecil memang kebanyakan dari ini ya, dari kelas sosial tertentu ya.
1: Iya, benar.
3: Ada persoalan ketimpangan juga ya.
1: Iya. Iya, memang benar sih, Kak. Kalau kita lihat di media sosial itu pasti ya anak-anak yang begitulah ya, yang banyak bisa berbahasa Inggris. Tapi belajar bahasa Inggris kan bisa dari mana saja ya,
3: betul,
1: kakak.
3: Betul.
1: Ya, tidak hanya harus dari sekolah yang bagus gitu. Ya teman Pro 2 dan juga Kak Dayu dan Kak Hisar, nanti kita lanjut dengan obrolan kita di sore hari ini di English Corner teman Pro 2. Kita break sebentar teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless. Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia program terbaru dari RRI Pro 2 Sorong, English Corner, Speak More, Fearless. Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia English Corner, Speak More, Fearless.

0: Ya, welcome back Mon Pro 2 bareng dengan Grace dan juga Kak Hisar dan Kak Dayu. Dan kita masih di English Corner sore ini menemani perjalanan kalian yang dalam perjalanan pulang atau mungkin yang lagi santai-santai di rumah sambil mendengarkan kita berbahasa Inggris ya di sore hari ini, dari Kak Dayu dan juga Kak Hisar yang jago-jago bahasa Inggris Mon Pro 2 ya. Teman Pro 2, kita lanjut di segmen kita yang keempat ya. Kita mau bercakap-cakap dengan kedua kakak yang luar biasa ini, Teman Pro 2. Dan kita masih ngobrol soal hobi ya kakak. Mungkin saya mau tanya dulu ke Kak Dayu ya. Tadi kan hobinya reading ya. Sampai sekarang masih suka reading kak?
1: Reading masih dilakukan karena kewajiban. Karena kewajiban. Sebenarnya hobinya banyak, saya tuh suka nggak bisa diam sebenarnya. Jadi mau coba banyak hal, baca, bermain, makan, makan enak itu suka sekali ya.
0: Jadi suka coba semuanya gitu ya kakak.
1: Kalau semuanya sih tidak, tapi suka coba banyak hal yang saya pikir ah ini seru sekali ya.
0: Pengen coba gitu. Iya. Gitu. Why do you like this hobby?
1: For example, like watching movie, I think that because of watching the movie, I know the story, and also when I watch, for example, like Agak Lain, I, you know, refreshing, refreshing, and also it's very fun. The movie is what is it? Bagus sekali ya, karena yang nonton banyak dan lucu sekali ya, saya. I just cannot realize that Indonesian movie could be that good ya. Dan menurut saya itu salah satu cara cepat untuk mendapat informasi baru, nonton aja.
0: Iya, gitu. Benar. Begitu kan. Nonton dari film bahasa Inggris juga buat kita bisa jadi lebih tahu banyak kosakata dan bisa ngomong juga ya, ngomong bahasa Inggris ya.
1: Betul.
0: Kak?
1: Dan saya masih ingat waktu saya di kos-kosan dulu waktu kuliah, teman saya itu nonton pakai subtitle bahasa Inggris.
0: Iya.
1: Waktu itu saya tanya, gimana caranya biar kamu mengerti?
0: Iya.
1: Kan susah sekali kan, maksudnya nonton ada subtitle baru bicara kan cepat kan.
2: Iya.
1: Maksudnya subtitlenya juga cepat begitu ya. Dia harus baca, mengerti apa. Terus dia bilang, ah tidak apa-apa, kamu biasakan aja, nanti lama-lama biasa. Dan memang pada satu titik sampai dengan sekarang, kalau saya nonton film bahasa Inggris, ya ada subtitlenya dan ya rasanya jadi paham aja langsung.
0: Iya, kayak pengalaman saya juga, teman saya dia itu suka nonton film bahasa Inggris tapi tidak pakai subtitle gitu ya. Jadi akhirnya saat guru bahasa Inggris kita mengajar, dia ngomong bahasa Inggris tuh bagus pronunciation-nya ya. Jadi guru kita tanya, "Kamu belajar dari mana?" Dia belajarnya dari nonton TV, nonton film gitu.
1: Film, ya. Betul.
0: Dari cara pengucapannya juga gitu.
1: Kalau saya melihat my learning journey in learning English. I think that I'm starting listening to the music. And then start to singing even though people shouted at me because they think that my voice not that good ya. Jadi I'm started to singing, then keep singing every time that I can. Then after that I learn to read ya. Maksudnya baca dalam bahasa Inggris dengan didikte. Itu lama-lama oh menarik ya. Gitu. Terus waktu kecil saya pikir kalau bisa bahasa Inggris kayak bisa bergaya-gaya sedikit lah. Aku tidak bisa, ini saya bisa. Jadi saya belajar gitu.
0: Kayak punya nilai lebih gitu.
1: Kayak waktu itu kayak tapi saya lebih menggunakan itu untuk saingan dengan kakak saya sebenarnya ya. Jadi kalau kakak saya, kan saya itu paling kecil di keluarga aja. Kalau kakak saya dengan intimidasi kekerasan, saya bilang, ah, saya bicara sama dia pakai bahasa Inggris, aku tidak tahu, toh saya tahu. Saya bilang, oh itu cara saya melawan dia ternyata. Gitu.
0: Begitu ya Kak Dayu. What do you like most about your hobby?
1: Me?
0: Iya.
1: I think that I realize now that when I, you know, do my hobby seriously or passionately, I know at some point that hobby can become my job.
0: Yeah.
1: For example, reading, when I can read many kind of books, it turns out to become my source of inspiration when I'm writing. And you know, now I got many kind of offering to write, for example, write a book or become an editor of the book, or even being a consultant for people who want to write a book. And that's very interesting. Starting from hobby
0: ya. Iya, itu dari Kak Dayu, teman Pro 2. Mungkin kita ke Kak Hisar sekarang ya. Tadi kan Kakak bilang Kakak suka hobinya cooking ya. Karena memang pertama kali menemukan hobi ini waktu kecil, masak bersama dengan mama. Iya. What makes this hobby special to you, Kak Hisar?
2: Okay, because you know, when I'm doing that, when I'm cooking, nobody around me. Because I don't want somebody to say, hey, you have to cook like this, hey, you have to cook like that. No. So when I am standing in the kitchen and doing something, there is no people around me. I have to be alone. Saya harus sendiri. Because kalau satu orang perintah saya bilang begini, kau masak sudah, sejalan. Seperti itu. Jadi kalau saya sukanya tuh setelah masak, terus nanti saya sedang ketika melihat my mom, my dad, my brothers and sisters when they are eating my food. Jadi saya merasa sesuatu yang sangat puas begitu ketika saya masak dan saya punya mama, bapa, saudara, saudari, keponakan, mereka menikmati makanan saya.
0: Iya, memang dari Kak Hisar sendiri, how much time do you usually spend on your hobby, Kak?
2: Okay, because my hobby is cooking. Jadi kalau saya masak di dapur, karena saya di punya dapur itu ada 2 kompor dan 1 tungku.
0: Iya.
2: Jadi saya kalau masak, saya siapkan semuanya dan semuanya menyala.
0: Menyala.
2: Begitu. Jadi saya kalau masak paling lama.
1: Profesional.
2: Paling lama itu 2 jam.
0: Yeah. 2 jam,
2: 2
0: ya,
2: jam bisa
0: lama.
2: 3 menu atau 4 menu naik.
0: Wah, karena memang juga sudah ada 2 kompor dan satu tungku yang membantu untuk mempercepat pekerja hobi cooking dari Kak Hisar nih. What is the most memorable experience you have had because of your hobby, Kak?
2: Okay, I had experience because of my hobby. I worked as a helper at a kitchen when it's because of my hobby. So I worked in Raja Ampat for the cooking in the kitchen for the tourists at the time. Jadi karena hobi itulah saya bekerja. Belajar ya, saya bekerja dan saya belajar untuk masak makanan, because my boss was from Belgium, dia orang Belgia. Jadi ada beberapa makanan orang luar juga yang saya pelajari, tapi saya tidak pernah masak itu di rumah karena bahan-bahannya expensive, it's very expensive. Tapi kan karena hobi itulah saya mendapatkan pekerjaan, dan dari pekerjaan itulah saya belajar bahasa Inggris dari situ. Karena memang saya bekerja di situ karena hobi saya, dan itu saya belum tahu bahasa Inggris pada waktu itu. Jadi because of the tourists came to visit us in Papua, especially in Raja Ampat, so it pushed me to learn English, to learn. How to talk with the tourists. Jadi itu karena hobi saya bekerja di tempat kerja itu karena banyak orang asing, dari situlah saya start belajar bahasa Inggris.
1: Nice.
0: Interesting ya, Kak Hisar. Ini buat Kak Dayu sama Kak Hisar nih, do you think having a hobby is important?
1: Of course, because we are human, it to have hobbies.
2: It's important. Something that you will enjoy. I mean, you enjoy by yourself. It's good for you.
1: Yeah. It's good for our health.
2: That's correct.
0: Help stress.
1: Relieving the stress, getting new friends, and you know, build up a network. We can start with have a hobby.
0: Yeah. Tadi menurut Kak Hisar sama Kak Dayu, hobi itu penting ya, teman Pro 2, membantu kita juga. Dan bagaimana dengan Kakak, kalau menurut kakak ketemu anak-anak muda yang tong tanya, "Kok hobi apa?" Ah, saya tertawa, "Sepo hobi apa?" Sa bingung, "Sepo hobi apa?" Gitu. Kan biasa ada orang yang gitu ya, kakak. Itu bagaimana itu dengan mereka yang seperti itu, anak-anak muda apalagi ini, kak?
1: Gimana ya?
2: Oh, bisa duluan, silakan. Iya, ini menurut saya ya. Iya, memang kita pada umumnya, bukan pada umumnya, tapi banyak.
0: Iya.
2: Banyak yang memang belum tahu dia tuh sebenarnya sukanya apa, begitu, ya. Mungkin karena belum sadar atau hanya saja kita di sini, ini saya berbicara dari segi seorang pendidik, ya, iya, dari seorang guru. Karena saya punya pengalaman pernah menjadi guru juga di Amerika. Saya waktu di Amerika saya memang mengajar jadi guru. Jadi bedanya tuh begini. Kalau di Amerika secara khusus itu, anak-anak di sana selain mereka menerima pengetahuan, tapi mereka juga mempertajam hobinya. Begitu. Jadi mereka punya hobi itu digali di sekolah. Jadi gali di sekolah, setelah itu berbicara dengan orang tua untuk bagaimana hobi anak ini ditingkatkan, dikasih bagus terus dan terus. Jadi ketika mereka itu sudah langsung tahu, okay, saya tuh pintar pengetahuan, tapi saya juga punya skill hobi tertentu yang saya miliki, begitu. Dan kalau di sini kan tidak, begitu. Jadi kebanyakan anak-anak di sini tuh mereka tidak menyadari apa sih yang sebenarnya mereka tuh rasa nyaman dengan apa melakukannya, begitu. Mereka rasa senang untuk melakukannya. Jadi banyak mereka tidak sadar karena itu tidak digali kemampuannya, tidak digali apa sih yang benar-benar disukai oleh anak ini yang tidak banyak sekali dilihat oleh orang tua maupun mungkin juga guru di sekolah. Itu menurut saya, Mas Dayu.
1: Baik. Sebagai pendidik berat sekali nih. kalau saya mungkin melihatnya ada irisannya dengan Hisar ya, tapi mungkin memilih sudut pandangnya agak berbeda sedikit. Maksudnya kalau kita tanya orang hobi, bisa jadi orang juga tidak paham hobi itu apa. Tapi mungkin kalau kita balik dengan kamu suka bikin apa, kamu senang melakukan apa, saya pikir itu akan lebih mudah ya. Jadi saya pikir setiap orang pasti ada kesukaan yang dilakukan, dan memang ada beberapa atau ada hal-hal yang membuat kesukaan itu bisa berkembang ya. Misalkan dorongan orang tua, ruang yang diberikan di sekolah, bagaimana kesukaan itu bisa apa diwujudkan di masyarakat dengan ada ruangnya gitu ya. Memang di apa ada prasyaratnya ya, atau kayak di Amerika, wih, pasti orang tuanya terdidik, sekolahnya pilih salah sekolah saja pasti bagus. Bagaimana, Sir? Betul ya. Salah masuk sekolah aja pasti sekolahnya bagus kan. Dan ruang-ruang atau prasyarat atau infrastruktur untuk mengembangkan hobi itu kan
2: mendukung juga,
1: sangat mendukung. Memang agak sedikit berbeda dengan misalkan di beberapa tempat di Indonesia yang kita tahu, di Indonesia isu ketimpangannya kan tinggi sekali ya.
0: Benar, enggak.
1: Itu jadi tidak mudah memang buat orang-orang atau bagaimana kita mengembangkan hobi ya. Tapi saya pikir setiap orang pasti punya hal yang disukai.
0: Iya.
1: Dan kesukaan itu kalau ditekuni bisa, we can use that for, you know, networking, for having a getting a new friends, getting a new job, open up for a new opportunity, and you know there are so many kind of things that
2: that's correct.
1: Also teach us how to strive in a job or in a work,
2: exactly,
1: because of we do the hobbies. Seriously, passionately. We are disciplined on that, gitu ya. Jadi kita lagi latihan gitu. Saya beri contoh. Anak saya sukanya main, misalkan main basket. Kalau kita larang, dia marah.
0: Iya.
1: Dia akan mau sekali latihan, datang setengah jam sebelumnya. Itu kan lagi belajar disiplin. Iya. Gitu, mungkin kayak begitu.
2: Iya, yeah, that's correct.
0: Iya, mungkin sebelum mengakhiri dialog kita di sore hari ini ya, kakak, saya putarkan 2 VN dari voice note dari teman Pro 2 dulu ya, kakak, sebelum kita mengakhiri dialog kita di sore hari ini.
3: Hello, I'm Maria. My hobby is cooking, and I usually cook on weekends because I enjoy trying new recipes and making delicious food for my family. Thank you.
1: Okay.
0: Saya coba ulang ya, kakak.
2: Iya.
3: Hello, I'm Maria. My hobby is cooking, and I usually cook on weekends because I enjoy trying new recipes and making delicious food for my family. Thank you.
0: Iya, satu lagi ya kakak, baru kita bahas sama-sama.
4: Hi, my name is Hilary. My hobby is listening to music, and I usually listen to my favorite songs in my free time because it makes me feel happy and relaxed.
0: Iya, itu tadi mungkin dari kakak berdua ada penilaian dulu untuk teman-teman Pro 2 yang sudah kirimkan voice note kakak.
1: Penilaian apa ya ini?
0: Ya, penilaian dari apa yang mereka sampaikan, dari kalimat mungkin kakak, atau pengucapan gitu kakak?
2: Kalau yang kedua,
0: iya.
2: Yang kedua itu kata relax. Seharusnya dibilang relax.
0: Relax ya.
2: Relax, bukan relax.
0: Yeah. Relax ya. Yeah. Kalau yang kedua itu aja ya kakak.
2: Iya,
0: relax.
2: Iya.
0: Kalau yang pertama kakak?
2: Kalau yang pertama itu saya paham apa yang ya dia bilang. Mm-hmm. Dia bilang dia hobinya kan memasak. Ya, hobinya masak, dan dia sering melakukannya pada waktu akhir pekan.
0: Iya.
2: Iya. Iya, itu yang saya pahami. Sisanya itu saya kurang.
1: Oh. Iya. Saya pikir kalau dari saya nyambung ke Sir Hisar ya. Keduanya dapat dimengerti ya dengan baik. Cuman memang sepertinya cenderung terburu-buru aja.
0: Iya.
1: Karena aduh, tidak apa-apa. Mungkin lebih pelan-pelan aja. Yang pasti sekaligus ke Kak Grace dan Kak Isar juga, teman-teman pendengar, bahasa Inggris itu bukan kita punya bahasa.
2: Iya, benar.
1: Jadi ya enggak apa-apa, orang akan memaklumi. Ah, itu bukan bahasa Anda.
5: Radio.
0: Iya. Iya, Kak. Oke, sebelum menutup dialog kita di sore hari ini, pertanyaan terakhir nih buat Kaisar sama Kak Dayu ya. What advice would you give to people who want to start a new hobby?
1: Oh, for me, just give a try. Cobain aja.
0: Cobain aja kalau dari Kak Dayu ya. Kalau Kaisar?
2: Iya, kalau dari saya, apa, lihat kembali ke dalam dirimu apa yang sebenarnya kau mampu melakukannya.
0: Iya, itu ya dari Kak Hisar, lihat apa dalam dirimu kamu mampu melakukannya. Kalau dari Kak Dayu, harus ditry teman Pro 2 ya.
1: Cobain aja.
0: Cobain aja semua yang selagi masih bisa coba. Benar. Hal-hal baru yang pastinya hal baik ya teman Pro 2 dicoba. What new hobby would you like to explore in the future? Kakak berdua nih.
1: Apa ya, kalau saya tuh sebenarnya penasaran belajar bahasa sebenarnya.
0: Bahasa berbagai negara ya.
1: Satu aja, satu jangan juga. Banyak-banyak ya, satu lagi aja. Tapi nggak tahu apa, karena seperti belajar bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris berarti kita bisa masuk dalam dunia orang berbahasa Inggris.
0: Iya.
1: Berarti kalau ada satu lagi bahasa, dia membuka lagi ke pintu yang sebelumnya lain, tidak terbuka gitu. Itu yang saya bayangkan.
0: Iya, belajar bahasa baru ya, bahasa asing yang baru. Kalau Kakak Hisar, hobi apa di masa depan?
2: My new hobby in the future, it will be a traveler, jalan-jalan. Traveling, especially to another country.
0: Okay. Iya, itu sangat luar biasa ya Kakak.
1: Amin.
0: Thank you. Hobinya bisa nyambung ya, kalau Kak Dayu mau coba bahasa baru, bahasa asing baru. Kalau Kak Hisar mau traveling teman Pro 2, traveling sambil nyoba-nyoba bahasa ya.
1: Betul.
0: Itu juga jadi bisa jadi hobi di masa depan. Ya teman Pro 2, terima kasih juga Kak Dayu, Kak Hisar sudah menemani kita di English Corner sore ini. Sudah sejam ya, tidak terasa obrolan kita sudah selesai sampai di pukul 18 teman Pro 2. Ya ternyata setiap orang tuh punya hobi yang beda-beda teman Pro 2, tapi pastinya semua punya cerita dan alasan tersendiri kenapa sampai bisa menyukai sesuatu gitu ya. Kayak tadi Kak Dayu dan juga Kak Hisar, ada pengalaman-pengalaman tersendiri dari mereka sampai bisa mencintai hobi mereka sampai dengan saat ini. Ya teman Pro 2, dari hobi kita juga bisa belajar banyak hal, menemukan teman baru, dan bahkan mungkin menemukan passion kita dari hobi ya teman Pro 2. Thank you so much Kak Hisar, Kak Dayu, for sharing your story with us, and for our listener ya Kak.
2: Listeners,
0: yeah, don't forget to find something you enjoy and make time for it. Ya, yeah. Sampai di sini teman Pro 2. Grace juga menemani kalian. Grace pamit undur diri. Sudah menemani kalian dari pukul 11 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sampai jumpa lagi, Kak Hisar, Kak Dayu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.

Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini, kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillah.

Iya, untuk kaum muslimin dan muslimat, selamat mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah sholat maghrib. Saya ingatkan waktu maghrib akan jatuh pada pukul 18.25 menit waktu Indonesia Timur. Bersama saya Tika sore hari ini menemani teman perdua dari pukul 18 sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Serta dia ada Grace yang menemani teman perdua dari jam 11 siang sampai dengan jam 18.

Baiklah untuk kaum muslimin dan muslimat, saja kita akan segera mengikuti beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan.

Alhamdulillah. Ya baiklah untuk kamu Simin dan Musimah, tentunya setiknya bertugas mengucapkan yang baru aja selesai menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teman Produs, sudah pukul 18.43 menit waktu Indonesia Timur, kami masih menghadirkan lagu-lagu hiburan. Setelah ini menantikan pukul 19 kami hadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Ya, selamat malam teman Pro 2. Saya tinggal temani teman Pro 2 di malam ini. Pastinya tadi kita udah melewati paket maghrib yang diawali dengan beduk dan azan maghrib, kemudian lagu-lagu yang bernuansa islami ya. Dan sekarang kamu mendengarkan seperti biasa di jam 11 malam, yaitu lagu-lagu yang lagu-lagu dari Indonesia Timur ya. Kami hadirkan untuk teman Pro 2 malam ini dari berbagai penyanyi dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari penyanyi-penyanyi Indonesia Timur yang malam ini menghibur teman Pro 2 pastinya. Selamat malam untuk warga kota juga Kabupaten Sorong. Apa kabar di malam ini? Sehat-sehat selalu semuanya ya, yang lagi berkumpul bersama keluarga, udah sampai di rumah setelah beraktivitas. Selamat berkumpul kembali bersama keluarga. Yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, masih di tempat kerja, tetap semangat aja kerjanya ya, sampai tuntas nantinya. Hati-hati di jalan buat yang dari arah pulang ya, sampai di rumah ketemu bersama keluarga ya, dan menikmati suasana malam bersama pastinya. Ya, sambil menemani teman Pradua dimanapun berada, baca yang masih kerja atau yang di rumah, kami masih menghadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur dari berbagai penyanyi sampai tuntas di pukul 20 malam nantinya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
11: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
12: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
11: Duh, ayah.
12: Aduh, pancinya aman kan?
11: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
12: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
11: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
12: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
10: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Oke, teman Rodo, memang lagu-lagu Indonesia Timur itu punya apa ya, bisa dibilang punya vibes yang bikin kita tuh susah berhenti untuk dengar gitu ya. Jadi perpaduan melodinya, kemudian suara khas dari penyanyinya, dan lirik itu yang sering terasa dekat sekali dengan kita ya, teman Rodo ya. Jadi kalau misalnya kita suka sekali dengar lagu terus pengen ulang lagi, coba kamu dengarkan ada pop timur atau lagu Papua. Itu melodinya kuat dan biasanya gampang nempel. Terus lagu timur dengan beat yang joget itu cocok buat suasana santai atau kumpul misalnya, atau lagu timur galau. Itu liriknya sering sederhana tapi ngena, bikin orang baper, iya kan? Kemudian lagu timur yang ada juga kebanyakan bernuansa reggae. Ya, itu lagunya santai tapi bikin kepala kita ini ikut bergoyang-goyang. Kemudian lagu tentang cinta khas timur. Itu biasanya punya warna vokal dan logat yang bikin unik, teman Pradua. Kadang-kadang teman-teman kita dari luar ya, dari Indonesia Barat nih ya. Ya, mereka suka tapi mereka tidak ngerti ini lagunya ini bahasanya apa. Ya, itu bukan bahasa sih, lebih ke dialek kita. Kemudian ada memang bahasanya bahasa Indonesia, cuman kan kalau di Indonesia Timur kita macam saya itu sa, ya kan, kamu tuh ko, jadi mereka kurang ngerti gitu ya. Kalau di Papua kan, terus kopi mana itu, kamu pergi kemana, kopi mana tuh apa gitu ya, kamu pergi kemana, ya seperti itu. Nah, itu kalau dari Papua. Sebenarnya kalau dari Maluku, sepi mana, sepi mana sama sih ya, pi mana sama, cuman mereka di sana kalau kamu tuh atau ko, kalau Indonesia mereka se, OC kayak gitu kan. Kalau tidak seng. Nah, kalau di NTT itu sonde ya. Sonde, kopi mana? Nah, sama sih sebenarnya ya, cuman memang ada beberapa kata yang kayak kamu, tidak, kemudian juga jangan. Nah, itu sedikit yang berbeda. Tapi untuk orang-orang Indonesia Timur, mereka pada tahu semua sih bahasa-bahasa atau logat-logat dari Indonesia Timur. Rata-rata seperti itu ya, teman Padua ya. Nah, kalau misalnya dari Sulawesi juga seperti itu. Dari Sulawesi Utara misalnya, kan Indonesia Timur juga nih ya, beda juga kan. Saya tidak terlalu ngerti yang dari arah-arah Sulawesi Utara sana logatnya, tapi mengerti ya, dari bahasa mereka itu tahu ya. Karena namanya dari Indonesia Timur itu pasti kita tahu dialeknya ya, pasti kita tahu lagu ini bercerita tentang ini, lagu ini bercerita tentang ini, pasti kita tahu. Cuman kalau yang misalnya dari daerah Jawa, dari Sumatera ya, itu kebanyakan mereka tidak tahu, kecuali kalau misalnya mereka hidup di Indonesia Timur nih, di Papua, di Maluku atau di NTT, pokoknya di bagian Indonesia Timur, pasti mereka akan tahu ya, pasti mereka tahu, karena kebanyakan di sini kan sudah perpaduan dari Sabang sampai Merauke ya, sudah banyak ya orang yang tinggal di dari Sabang sampai Merauke yang tinggal di Indonesia Timur juga, bahkan mereka sampai married dengan orang yang dari Indonesia Barat seperti itu ya. Oke, jadi yang sudah lama tinggal ya di Indonesia Timur pasti mereka tahu ya, mereka sangat. Saya sih nonton satu konten orang Sunda ya, dia tinggalnya di Maluku, dia udah hampir setahun lebih dia di Ambon sekarang. Itu kan dialeknya tuh Sunda sekali ya, tapi sekarang dia sudah belajar, walaupun memang cara dialeknya itu vokalnya itu vokal Sunda sekali, tapi dia berusaha untuk bisa. Sepi mana? Lucu ya kalau nonton kontennya, tapi kita berbangga saja ya. Kebanyakan seperti itu ya, bukan hanya di Maluku, di Papua, di NTT juga, di Sulawesi juga, yang mereka berusaha untuk bisa beradaptasi dengan segala sesuatunya yang ada di daerah tersebut, ya, entah itu dari makanannya, dengan orang-orangnya, bahasanya, dan semua. Semuanya teman Pradua, itulah Indonesia ya. Oke, baiklah, kita masih dengarkan lagu-lagu dari Indonesia Timur di ruang dengar teman Pradua.

Pancasila Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia.

Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: FM. Calderias!
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: 91.7 Prodo FM, seorang teman terbaik kamu. Selamat malam teman Prodo yang masih setia bersama Prodo FM hingga saat ini ya. Kita tadi baru saja mendengarkan lagu-lagu dari Indonesia Timur di ruang dengar teman Prodo sampai tuntas di pukul 20 malam ya. Apa kabar untuk teman Prodo di hari ini? Semoga hari ini menjadi hari yang membuat kamu lebih ceria lagi, membuat kamu lebih apa ya, lebih bisa menghargai hari ini lah ya. Segera saja beberapa informasi-informasi hadir di pukul 20 malam, tentunya di Jaga Malam. Kalau tadi saya masih temani kamu saat Jaga Malam ya, di pukul 20 sampai tuntas nanti di pukul 25. Kalau tadi saya masih temani kamu di Sore Ceria sampai tuntas di jam 19 malam pastinya.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM,
2: teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: Sayang, handphone kamu mana?
4: Lagi di cas sayang, gak apa-apa tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
3: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
4: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
3: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
4: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
3: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
4: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
3: Ih kamu tuh, aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
4: ya,
3: sih?
4: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
3: Ih kali ikan nol semua sih.

0: lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.

0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
0: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau

0: betul kemarin.
1: Seperti yang terjadi kemarin.
0: Ini kayak babi hutan kan?
1: Harus aku lewati langkah demi langkah yang menyepi, membalut luka lagi yang ku tahan hingga kini.
0: Dia bilang kalau orang

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

Okay, 96.7 Pro 2 FM, seorang teman terbaik kamu. Iya, teman Pro 2, Wakil Gubernur Papua Barat Daya menegaskan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya harus segera menyelesaikan berbagai tugas dan juga kewajiban yang masih tertunda. Nah, penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur saat beliau memberikan arahan dalam apel pagi yang diikuti oleh seluruh jajaran pejabat eselon hingga staf di lapangan apel kantor gubernur Papua Barat Daya. Beliau mengatakan masih terdapat sejumlah catatan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh OPD, terutama berkaitan dengan penyelesaian data dan administrasi pemerintahan. Nah, beberapa di antaranya menyangkut pajak, kemudian penginputan rap otsus, kemudian realisasi belanja, tambahan dana, tambahan infrastruktur, serta sejumlah laporan dan kewajiban lainnya. Jadi menurut beliau data-data itu mestinya sudah harus diselesaikan seperti berkaitan dengan pajak dan lain sebagainya. Jadi ditekankan supaya seluruh OPD harus segera menyelesaikan yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Dan beliau juga mengingatkan setiap OPD agar disiplin dalam menyampaikan laporan rutin terkait pelaksanaan kegiatan dan juga program. Menurutnya laporan bulanan harus sudah disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 dan hal tersebut harus menjadi perhatian seluruh pimpinan OPD. Nah, beliau mengatakan juga bahwa pemerintah daerah akan memberikan konsekuensi bagi pimpinan OPD yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, bahkan telah meminta Sekretaris Daerah Papua Barat Daya untuk menahan pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi pimpinan atau OPD yang belum menyelesaikan kewajibannya, ya. Jadi hal ini juga sudah beliau sampaikan ke Pak Sekda untuk menahan TPP-nya sampai mereka menyelesaikan seluruh item yang harus diselesaikan, baru kemudian TPP-nya diserahkan. Kalau kita tukin ya, kalau di pemerintah daerah di apa Pemda TPP ya. Jadi menurut Wakil Gubernur pemberian hak kepada ASN ini harus berjalan berjaringan dengan pelaksanaan kewajiban. Karena itu TPP yang merupakan hak pegawai tetap harus diikuti dengan pemenuhan tugas dan juga tanggung jawab ya. Karena hak dan kewajiban itu berjalan beriringan. Jadi haknya mereka berikan, tetapi para pegawai juga harus melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab dan juga kewajiban mereka ya. Selain persoalan administrasi dan pelaporan, Wakil Gubernur juga menyoroti masih rendahnya realisasi belanja di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Dia menyebutkan Papua Barat Daya ini termasuk daerah yang cepat dalam menyelesaikan penetapan APBD. Namun kondisi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kecepatan dalam realisasi belanja, teman kedua ya. Nah, sementara itu beliau berharap untuk seluruh jajaran Pemprov Papua Barat Daya supaya bisa meningkatkan kedisiplinan, kemudian menyelesaikan kewajiban administrasi, juga mempercepat realisasi program dan anggaran, serta mengikuti seluruh agenda kedinasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah ya. Termasuk ini kegiatan bimbingan rohani yang memang harus rutin dilaksanakan setiap hari Senin di setiap OPD. Dan ini banyak ASN dan pegawai yang alpa terhadap pembinaan rohani ini. Nah, ini ditekankan supaya diperhatikan dan ini harus wajib diikuti, dilaksanakan oleh setiap OPD yang ada.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
0: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
0: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

teman Pandua, teman di Pukul 21. Kita seperti biasanya iya sih, sampai dengan Jumat di pukul 21 kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional MLC atau Music Live Chat ya. Sekarang sudah pukul 20 lebih 53 menit ya. Tepat di pukul 21 saya akan mengajak teman Pro 2 untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia Emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia Emas.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lo harus kayak gini?
1: Kayak abang none. Kayak abang none. Assalamualaikum. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Yoi, ada kita berdua tentunya nemenin lo di malam hari ini ya. Ada Edit dan juga Elan.
1: Yoi, sampai 1 jam ke depan teman berdua, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia.
0: Betul, karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya di Music Live Chat seperti biasa. Dan malam hari ini kita udah menghadirkan seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Nah, kira-kira siapa tuh Dit yang bakal kita ajak ngobrol malam hari ini kan?
0: Siapa ya?
1: Nah, penasaran gak sih? Penasaran banget. Jangan terlalu begitu. Nanti kelihatan bohong.
0: Sorry.
1: Kita akan ngobrol sama salah satu Martin di Indonesia. Oh iya, kan ada banyak Martin kan?
0: Benar. Ini adalah apalagi bridging-nya ya. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya. Yeah. Yang baru aja ngerilis single yang ini apa ya? Temanya mungkin persahabatan.
1: Bagai kepompong.
0: Salah. Tapi ini ada romansa-romansa.
1: Waduh, udah sahabat romansa. Sulit nih.
0: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
1: Betul ya. Banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Wah, itu tuh yang susah tuh.
0: Sebenarnya kamu suka gak sih?
1: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
0: Aku ngeliat kamu kok kayak beda ya.
1: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
0: Yes.
1: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 0811 800 105. Atau kemana Dit?
0: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Martin Wiguna.
0: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus
1: yeah.
0: Harus terus-terusan juga. Buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya, langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya yes. Teman berdua, jadi jangan geser radio kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: BMLC Music Live Church.
1: Yo, teman berdua masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat, iya kan dia? Spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya benar.
1: Siangnya. Nah malamnya, malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna.
2: Wow. Halo.
0: Halo, selamat malam abang.
2: Halo malam.
1: Oh yes.
0: Edila. Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana?
0: Luar biasa.
1: Tadi macet bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya beneran.
2: Dekat kantor gue.
0: Oh bener.
1: Gak
0: jauh, gak jauh.
1: Iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, teman berdua. Tentang single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor ya. Ngantor. Lu di bidang apa bang?
2: Musik juga.
0: Oh musik juga. Oke. Berarti gak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya.
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya. Emang orang yang suka musik kali dari dulu ya.
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu Bu Kasur, kalau lu tahu dulu.
1: Serius? Oh iya.
2: Serius.
1: Wow. Jadi dulu ada TK mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur ya berarti.
2: Yeah.
1: Oh gokil. Itu angkatan yang jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong.
1: Salah. Itu buka Kasur terus Papa Tebop ya kalau nggak salah ya, satu angkatan kan. Oh gokil.
0: Wow.
1: gokil.
0: Dulu nyanyi apa sama buka Kasur,
1: ingat nggak?
2: Seorang Kapiten.
1: serius.
0: Oh gila,
2: gua bikin ala gua.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri, enggak, lagu orang, cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke, berarti duet ya.
1: Duet waktu itu ya. Itu umur berapa waktu itu? Kecil banget berarti.
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 45.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya.
2: Iya.
0: Apa maksudnya, siapa sih yang
1: ngenalin
0: nyemplungin ke musik tuh, siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu. Kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan. Dari TK tuh SD, pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh senang band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band British Pop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
1: Oke. Jadi emang influencer lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga, ya om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Benar.
1: Oh, belum ada, belum familiar waktu itu ya.
0: Benar. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya ya.
1: Iya. Band tuh formatnya dulu ya enggak kayak sekarang lah ya. Enggak ada band pop dulu ya.
0: Iya,
1: benar.
2: Solois dah ya.
0: Solois. Benar. Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih bang ya.
2: Iya.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Widih.
1: Ini lagu yang lu tulis sendiri bang atau gimana nih?
2: Cerita temen gue.
0: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Baik, kayak yang memperkasai ya gitu yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih bang?
2: Ini keempat.
0: Keempat ya? Oke.
2: Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2022. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarin ini Spotify, gue nggak promoin, gue nggak apa karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi terus. Ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar. Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan, sampai 100 ribuan.
1: Oke.
2: Gitu, dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
0: Nah,
2: sekarang juga, alhamdulillah nih yang baru ini, di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
1: Wih,
0: Oke,
1: Asik juga tuh.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak perlu lagi nih untuk di promo ini.
0: Oke. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama Bang Martin ngebahas soal gila karena cinta nih. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul banget.
0: Nah, pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman bro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman bro 2, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak usah. Gak ada, gak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah.
1: Itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gak usah
1: gue translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman temen gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh gitu.
2: Okay. Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Ini temen gue cowok, bersahabat sama cewek. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Oke.
2: Nah pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oke.
2: Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla bla. Akhirnya tuh cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Ngungkaplah
2: nih cewek. Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu. Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin. Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari dulu.
0: Itu berat sih. Itu berat sih.
1: Kacau. Itu nyesek banget.
0: Nyesek banget, bro.
1: Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu nggak suka.
1: Iya, udah gue move on.
2: Tuh cewek move on. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah nggak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Padahal
2: menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo gak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
0: Iya, betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lu bayangin ya, misalnya lu suka sama cewek gitu. Ceweknya balik udah pakai cincin ini batu kan, cincin.
0: Bacaan doko.
1: Pakai cincin.
0: Bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini nggak sih Bang?
2: Di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Bener.
2: Orang paling anti. Tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih gara-gara lo bilang lo suka kan. Suka itu apa, tulus ya, natural.
0: Bener.
2: Lo harus ungkapin gitu.
0: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih. Tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan? Karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu kan.
2: Kayak kata anak Gen Z ya, cowok bingung, cewek bingung.
0: Itu dia.
1: Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Sedang marak terjadi.
1: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi
1: pecah gitu kan. Iya, benar.
0: Iya sih.
1: Gue kebayang sih gimana bingungnya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih, apa yang bisa diambil gitu?
2: lo buru-buru nembak.
0: Oke.
2: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Hmm. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Ya. Benar.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya, ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya. Gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayaknya gue nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya.
1: Iya. Nunggu momen.
2: Gak apa-apa. Gitu. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Nikung kan?
1: Waktunya nggak bagus.
2: Iya, waktunya nggak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia nggak putus-putus, nasib.
0: Nah, itu benar. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar udah plong gitu. Gitu. Dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, perasaan suka kan anugerah ya.
0: Betul.
1: Dari Tuhan, jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia ya, gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita udah gak suka sama seseorang. Setuju kan.
1: Benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo ceritanya di live gue ya.
1: Iya. Nanti kasih tau akun lo, nanti gue absen ya bang ya.
0: Mampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan.
0: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja, ini dia Bardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, iya, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yo, iya. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih. Ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena
0: pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin udah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya, dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener. Jreng gitu.
0: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya kesana berarti, Bang, ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gua enggak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packaging-nya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerja sama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Gitu. Oke. Benar.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih, Bang, dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget gak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: deh.
2: Iya, shock.
1: Diem.
2: Bener-bener langsung skip dia.
0: Serius?
2: Iya, kaget lah. Maksudnya kan kok bisa gitu kan, berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan. Gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kamu mencintaiku tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya.
0: Pengen
2: kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau bener cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan gak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasihin ya. Ya, semoga teman lu bisa menemukan ini.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya.
1: Maunya ku diri. Dewasa tuh. Dewasa. Alright. Kita mau bacain yang ada di

0: WhatsApp nih.
1: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
0: Hawa tercipta.
1: Gak usah semua-semua dinyanyiin.
0: Sorry.
1: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Yoi. Bagus dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri. Katanya. Benar-benar. Dan
0: kata dia apa gitu? Bang,
1: oke Bang, itu aja, makasih. Oh iya, benar. Semangat Bang Pada Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih Bang,
0: sama siapa?
1: Sama siapa nih katanya?
0: Ada pikiran
1: Bang? Ada pikiran, collab. Ada bayangan enggak kira-kira kalau mau collab sama siapa Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
0: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini apa Perunggu sama Four Events.
0: Wah.
2: Oke. Keren sih menurut gue, keren.
1: Tapi berarti lu juga dengerin lo maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ya? Ngikutin ya berarti?
2: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya versi gue itu kayak 2000-an band-band
0: sebenernya.
2: 2000-an. Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
0: Iya, bener,
2: keren
0: bener.
2: Menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan.
0: Iya. Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an.
2: Iya, musik. Bener. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simple lah ya. Kayak ibaratnya hook-nya lah. Iya.
0: Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
1: Benar. Alright.
0: Ya, thank you ya Hawa ya udah. Udah bertanya ya.
1: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah atau dari lirik dulu kah atau gimana tuh proses produksinya?
2: Iya, gue dari nada dulu, nada dulu. Terus lirik kan udah jelas kan dapet
0: gitu. Cerita
2: gua,
0: ya.
2: Nah, biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone. Pas ngerekod di handphone, gue bawa ke studio nantinya. Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Kita bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
0: Oke. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
0: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
0: Iya, 4-5 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit. Intro itu sekarang pendek-pendek.
0: Iya, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro, sama di tengah ada interlude.
0: Iya, solo gitar kalau bisa kan.
2: Nah, sekarang gimana kita ngusain supaya benar-benar kita packagingnya lebih simple gitu kan? Gitu.
0: Di lagu ini gak ada Bang ya interlude ya?
2: Ada. Tetap ada. Akhirnya gue paksa.
0: Ya udah.
1: Ada ego-egonya
0: tetap langsung gitu. Ada idealismenya tetap ada.
2: Tetap ada. Cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin si nada ininya apa? Chorus refrennya.
0: Gitu.
2: Lebih simpel aja.
1: Benar.
0: Oke. Jadi tetap masih ngambil instrumen-instrumen 2000-an formulanya ya dengan gitu. Masih ada interlude. Ini menurut gue penting ya karena enggak semua orang sekarang terutama gitaris ya kadang nggak bisa solo gitar ya zaman sekarang, nggak beda kayak dulu ya.
2: Kalau yang penting tuh buat di live di panggung, jadi gue bisa minum dulu kalau
0: itu
1: nafas
0: sama kalau intro vokalis bisa ngomong dulu kan. Ya gitu caranya memang. Gitu.
1: Oke, deh. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya, bareng sama Bang Martin dan katanya bakal ada live session lah ya habis ini ya.
2: Boleh
1: ya. Oke. Let's go. Kita dengerin versi live sessionnya nanti ya.
0: Oke.
1: Jadi buat kamu tetap dengerin terus MLC
0: Music Live Check.

0: masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay! Alright. Berarti kalau teman Bro 2 pengin dengerin yes. lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan. Bisa kemana nih berarti Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta, atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
0: Oke.
1: Ya, karena lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live benar malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat bener. Silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadi.
2: Kena gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau Dendros mau gua.
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dokcin ya. Dokcin ya.
2: Bukan mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Yeah. Ada video lirik ada juga Bang?
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV. Ya?
2: Langsung MV ya, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini.
1: Oh,
2: biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lo katakan ke teman produser seluruh Indonesia nih Bang yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka, karena tetap gue bilang ulang lagi lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin.
0: Nah,
2: itu sih lo dengerin lagu ini lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal gitu. Ruin your friendship bro.
1: Asik. Ya, tapi kalau ngomong-ngomong nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda gak sih kayak
0: nembak juga ya?
2: Iya, cewek bisa duluan kalau sekarang
1: bisa. Oh gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener,
2: gitu kan. Akhirnya tadi balik lagi ke tagline tadi cowok bingung cewek bingung.
1: Nah itu dia.
0: Bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lu punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lu yang ngomong duluan.
2: Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Kan bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
0: Nyindir-nyindir. Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh.
1: Dalam. Tolong di klip ya. Tolong di klip ya bagian itu ya. Bagian itu tolong di klip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung edit
0: yes.
1: dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright. Terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Yo, ay, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single sini.
0: Oke.
1: Okay.
0: Single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya.
1: Oke.
2: Lebih galau lagi lah nih.
0: Ay, sedap.
1: Boleh.
0: Pokoknya nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
1: Oh, yeah.
0: Alright, dan langsung aja ini dia
1: Gila

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
3: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
2: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
3: Hah? Kok bisa?
2: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
3: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: memperhatikannya tidak. Dia tuh macam tambah kurus kan, kayak lidi.
1: Ih, Kuni, jangan sembarangan bicara ya. Itu namanya body shaming.
0: Hah? Masa sih? Kan saya cuma bilang jujur toh.
1: Jujur boleh, tapi kalau bikin orang sakit hati, itu bukan lagi jujur, tapi menyakiti.
0: Iya juga ya, saya tidak pernah pikir begitu ya.
1: Nah, makanya mulai sekarang lebih baik orang jaga omongan. Karena setiap orang kan punya bentuk tubuh berbeda. Yang penting sehat dan bahagia.
0: Oke, terima kasih.
1: Kata-kata bisa meninggalkan luka. Hargai setiap bentuk tubuh, karena setiap orang berhak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Stop body shaming, mulai dari diri kita.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM Sorong, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, apa kabar ya? Saya Tion, nemani teman Pro 2 malam ini. Setelah tadi kita baru saja bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti siaran berjaringan nasional MLC atau Music Live Chat yang dihadirkan dari Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur. In the day of night, baby. Selamat malam teman Pro 2 yang lagi di rumah bersama keluarga, selamat bersantai ya. Jam segini ya mungkin ada yang hari ini capek sekali ya, jadi ada yang sudah ingin beranjak ke pembaringan, selamat beristirahat aja ya. Jangan lupa periksa semua pintu dan jendela, segala sesuatu yang biasa meresahkan kita di malam hari ya. Ya mungkin ada barang-barang di luar rumah yang perlu dibawa masuk ke dalam rumah ya. Sebaiknya dibawa masuk aja untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Karena sekarang juga kita lihat banyak terjadi pencurian di mana-mana. Jadi ya kita harus waspada aja supaya jangan sampai hal itu terjadi ya. Jadi pintu dan pintu rumah, jendela, kemudian pagar rumah itu harus terkunci dengan baik ya teman Pro 2 ya. Iya, malam ini saya hadir ada beberapa cerita-cerita inspirasi yang akan hadir menginspirasi suasana malam di ruang dengar teman Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
5: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
0: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Produ FM, teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

Oke, teman berdua, ada cerita-cerita pendek malam ini yang tentunya menginspirasi gitu ya. Dari cerita-cerita di penutup malam ini ya, sudah ada beberapa yang kalau saya dinas malam pasti saya bagikan ya untuk teman radua ya. Di balik cerpen atau cerita pendek yang saya bagikan ada motivasi dari cerita tersebut ya, ada hal baik yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah cerita tentang Raka ya, dengan judul ceritanya yaitu Langkah Kecil. Di mana setiap pagi Raka selalu melewati sebuah jembatan kecil untuk pergi sekolah, teman Produa. Di bawah jembatan itu mengalir sungai yang cukup deras. Namun Raka tidak pernah berhenti untuk menikmati pemandangan karena dia selalu merasa terburu-buru. Suatu hari, teman berdua, dia melihat seorang kakek sedang duduk di tepi sungai sambil menanam sebuah pohon kecil. Dia bertanya, "Untuk apa kakek menanam pohon di sini? Bukankah butuh bertahun-tahun sampai besar?" Kakek itu pun tersenyum dan menjawab, "Memang, mungkin aku tidak akan sempat melihatnya menjadi besar. Tapi suatu hari nanti, orang lain akan menikmati teduhnya." Raka pun terdiam. Selama ini dia sering merasa bahwa usahanya selalu sia-sia. Dia belajar keras, tetapi nilainya belum juga bagus. Dia berlatih menggambar, tetapi belum pernah memenangkan lomba. Karena itu dia mulai berpikir untuk berhenti mencoba. Namun perkataan kakek itu membuatnya berpikir. Keesokan harinya, Raka mulai belajar sedikit lebih lama. Dia tidak menuntut dirinya langsung menjadi yang terbaik. Dia hanya berusaha menjadi sedikit lebih baik daripada hari sebelumnya. Hari demi hari pun berlalu. Nilainya pun perlahan meningkat dan gambar-gambarnya semakin bagus. Bahkan beberapa bulan kemudian dia berhasil memenangkan lomba menggambar tingkat sekolah. Saat pulang, Raka kembali melewati jembatan itu. Dia melihat pohon yang ditanam kakek tersebut sudah tumbuh lebih tinggi. Raka pun tersenyum. Dia akhirnya mengerti bahwa tidak semua usaha harus memberikan hasil dengan cepat. Hal besar seringkali dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan sabar dan terus-menerus. Sejak saat itu, ketika merasa ingin

Ingin menyerah, Raka selalu mengingat pohon kecil di tepi sungai. Aku mungkin belum pernah melihat hasilnya hari ini. Tetapi bukan berarti usahaku sia-sia. Nah, teman-teman dua, itu tadi cerpen atau cerita pendek yang benar-benar menginspirasi kita. Jangan cepat putus asa dengan apa yang belum bisa kita capai. Contohnya seperti apa yang dilakukan oleh Raka.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Good weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Iya, balik lagi bersama saya pastinya masih di cerita penutup malam. Ya, memang beberapa cerita-cerita pendek ya, atau cerpen yang saya hadirkan itu semuanya punya manfaat yang bisa kita ambil ya. Ada kisah-kisah menarik yang memang itu sekaligus memberikan pelajaran ya, memberikan motivasi dan memberikan semangat untuk kita yang mendengarkan ya. Jadi karena cerita inspiratif, inspirasi itu bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga ya untuk memberikan pelajaran kepada kita. Dan memang ada manfaat yang bisa kita ambil dari sebuah cerita inspirasi penting, karena yang pertama dia memberikan pelajaran hidup untuk kita. Jadi kita bisa mengetahui sikap atau tindakan yang baik untuk diterapkan. Kemudian yang kedua bisa memotivasi kita ya. Jadi cerita tentang perjuangan seseorang, misalnya seperti yang tadi sudah saya bagikan ceritanya, itu bisa membuat kita tuh lebih semangat menghadapi setiap permasalahan gitu. Kemudian menjadi bahan introspeksi juga. Jadi kita bisa membandingkan tindakan tokoh dalam cerita dengan kehidupan kita sendiri, teman pedua ya. Kemudian bisa mendorong perubahan positif ya. Setelah kita memahami pesan dari cerita yang kita sampaikan, itu kita terdorong untuk menjadi lebih baik ya. Kemudian ceritanya itu bisa lebih bermakna kalau kita dengar ya. Jadi tanpa pelajaran atau manfaat, cerita inspirasi itu hanya menjadi sebuah kisah tanpa pesan yang dapat diterapkan. Jadi manfaat yang diambil dari cerita inspirasi itu bisa berfungsi sebagai pesan atau pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pastinya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
3: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
2: Semua harus kuat.
3: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
4: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
1: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
1: FM. Jangan galau malam-malam.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Adik, apa udah siap PR-nya?
4: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
4: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
4: Hari ini aja, Ma, please.
5: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
5: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
6: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Teman Padua, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pro2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro2. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro2 di kota dan kabupaten Solo, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Solo Program 2, teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Amayani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Rabu tanggal 15 Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM 96.7 MHz. Teman Pro2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap berdengar.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Tahukah Anda, pelangi itu sebenarnya bukan setengah lingkaran, tetapi bulat. Kita selalu melihat pelangi melengkung setengah di langit, tapi ternyata pelangi itu sebenarnya satu lingkaran penuh. Lalu, kenapa ya kita hanya melihat setengahnya saja? Itu karena bagian bawah pelangi tertutup oleh tanah dan horizon. Pelangi terbentuk saat cahaya matahari masuk ke tetesan air hujan, lalu dipantulkan dan diuraikan jadi warna-warni. Kalau Anda melihat pelangi dari tempat yang sangat tinggi, seperti dari pesawat, pelanginya bisa terlihat bulat penuh. Jadi, bukan pelangi yang setengah, tapi sudut pandang kita yang terbatas.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi.

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok

dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok, secara tiba-tiba, semua orang menangisi kita. Mungkin esok, kita telah meninggalkan semuanya. Dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah, pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia, Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua dimanapun kamu berada. Eka hadir kembali menemani kamu semuanya di edisi hari Sabtu, tepatnya di tanggal 15 Agustus 2026. Ya, tadi pas buka siaran, coba perhatiin deh teman berdua ya, Eka salah sebut hari ya. Harusnya hari Sabtu, tapi Eka sebut hari Rabu ya. Kenapa? Karena seragamnya Eka pakai tuh sama dengan hari Rabu gitu teman berdua. Jadi Eka salah ngomongnya ya. Semoga dimaafkan ya teman berdua semuanya. Baik, teman berdua, di edisi hari ini Eka akan menemani kamu semuanya sampai jam 11 siang nanti. Tentunya Eka akan sajikan deretan lagu-lagu yang enak buat menemani pagi hari teman berdua semuanya ya. Eka juga ngucapin happy weekend, selamat berlibur buat teman berdua semuanya. Hari Sabtu sudah tiba, silakan yang mau istirahat boleh istirahat, yang mau berlibur silakan juga, asalkan itu positif ya. Tenang saja, Eka kali ini akan menemani kamu sampai jam 11 siang. Yeah.

hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: FM.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
0: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

UFM。Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Baik, Tua Prida masih ditemani sama Eka di area di produser teman terbaik kamu ya. Eka masih menemani kamu semua di Spada. Selamat pagi teman produser spesial weekend ya. Selamat hari Sabtu teman produser semuanya ya. Biasanya tuh hari Sabtu tuh adalah hari yang ditunggu-tunggu dari sekian banyak hari, dari Senin sampai dengan Minggu ya. Gak tahu kenapa vibes-nya itu lebih terasa di hari Sabtu dibandingkan dengan hari Minggu. Jadi kita bisa bangun agak lebih siang ya. Terus harinya lebih santai, kita bisa menjalani aktivitas juga lebih santai juga gitu ya. Kecuali buat anak sekolah yang hari Sabtu masih masuk ya. Tapi kan sebagian besar ya udah libur ya teman perdua. Pokoknya jalani weekend kali ini dengan baik teman perdua, dengan istirahat yang benar ya. Melakukan aktivitas yang sekiranya bikin kamu bahagia asalkan itu positif teman perdua. Vibes-nya tuh beda sama hari Minggu. Kalau hari Minggu itu lebih ketergesa-gesa gitu tuh mau berdua. Mungkin kita masih bisa punya kesempatan waktu santai gitu ya. Cuma setengah hari doang gitu, sisanya kita sudah harus mempersiapkan untuk hari Senin gitu ya. Lebih jadi bahagianya tuh cuma setengah hari doang gitu ya. Setengah harinya kita kembali lagi ke realita ya, menghadapi hari Senin yang padat ya. Maka dari itu di hari Sabtu ini akan berdoa semoga teman produser semuanya bisa memanfaatkan weekend kali ini dengan beristirahat, dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Bagi kamu yang hari Sabtu ini masih terus bekerja ya, pokoknya sabar aja teman produser ya. Asalkan teman produser mendedikasikan diri kamu dengan baik, pasti nanti hasilnya juga baik ya.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

pagi hari kali ini cerah ya, meskipun nggak hujan gitu teman berdua. Maksudnya nggak hujan itu ya kan menunggu beberapa hari ini tuh hujan ya, malam hari tuh ya kan pengennya hujan biar udaranya tuh seger gitu di pagi hari teman berdua. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting pagi hari ini cerah. Jadi buat teman berdua ya, yang punya rencana atau agenda untuk beraktivitas di luar ruangan, bisa banget ya teman berdua, termasuk olahraga ataupun melakukan aktivitas lainnya ya. Ngomong-ngomong udah sarapan belum nih teman berdua? Jangan bilang masih ada yang memilih untuk rebahan ya teman berdua. Kalau bisa kamu udah bangun pagi, karena bangun pagi itu enak banget teman berdua. Kita masih bisa menghirup udara yang segar ya, kita masih bisa mendengarkan burung berkicau ya, kita masih bisa melihat aktivitas-aktivitas di pagi hari yang dilakukan oleh banyak orang ya. Kamu bisa sarapan di pagi hari ya. Sarapan itu penting teman berdua, apalagi setelah tidur itu selama beberapa jam ya, tubuh kita itu membutuhkan energi untuk kembali beraktivitas. Nah, sarapan itu bisa membantu memenuhi kebutuhan energi tersebut sehingga kita lebih siap untuk kembali melakukan aktivitas ya. Bukan hanya soal tenaga, sarapan itu juga bisa membantu kita lebih fokus ya. Bayangkan kalau misalnya hari ini teman berdua melakukan aktivitas yang membutuhkan fokus ya, tapi perut terus berbunyi karena lapar, kan enggak bisa ya teman berdua. Jadi kalau bisa teman berdua sarapan terlebih dahulu ya. Tapi sarapan bukan berarti asal makan ya. Pilih makanan yang bergizi dan cukup mengenyangkan seperti nasi atau roti ya sebagai karbohidrat. Kemudian ada telur, ikan sebagai sumber protein, ditambah sayur, buah dan juga air putih. Yang tidak kalah penting, jangan menjadikan sarapan itu sebagai alasan untuk mengkonsumsi makanan tinggi gula atau makanan cepat saji di pagi hari ya. Kalau selama ini sering melewatkan sarapan karena terburu-buru, kali ini mungkin gak terburu-buru ya, karena ini juga berhubung hari Sabtu ya. Sarapan tuh gak perlu mewah teman berdua. Kamu cuma makan telur ya, telur yang udah diceplok sama nasi itu udah cukup ya. Gizinya udah ada proteinnya juga ya. Karena pagi yang baik itu bisa dimulai dari kebiasaan sederhana, salah satunya adalah sarapan teman berdua.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Bayi umur 2 bangun pagi bukanlah perkara yang mudah ya. Kalau kamu termasuk salah satunya, ada beberapa cara bangun pagi berikut yang akan kita sampaikan yang patut untuk dicoba teman umur 2. Jadi kamu tidak perlu lagi tergesa-gesa memulai harimu ya. Kamu mungkin tetap merasa kesulitan ya untuk bangun pagi meski sudah banyak sekali memasang alarm ya, sampai berturut-turut suaranya kencang. Tapi kalau hanya sesekali, hal tersebut masih bisa dimaklumi. Tapi kalau keseringan ya tentu saja hal itu akan mengacaukan rutinitasmu, bahkan sampai memicu stres temu produa. Bangun pagi itu sebenarnya tidak hanya bikin badan lebih segar ya, tetapi juga bermanfaat untuk mencegah stres, mengurangi rasa kantuk di siang hari, hingga memperbaiki mood ya. Dan manfaat ini pastinya membuatmu lebih produktif sehingga semua pekerjaan itu bisa cepat selesai tanpa ada satupun yang terlewatkan ya. Jadi buat kamu yang pengen mencoba untuk konsisten bangun pagi ya, yang pertama adalah ubahlah jadwal tidur dan bangun secara bertahap ya. Jadi memulai bangun lebih pagi itu bukan hal yang mudah teman berdua. Nah, daripada membuat perubahan drastis pada jam tidur dan bangun yang kemungkinan gagalnya lebih besar, jadi bisa dimulai dengan tidur dan juga bangun setidaknya 15 menit lebih cepat dari biasanya ya. Kalau biasanya tidur jam 00 waktu Indonesia Timur, mungkin kamu bisa coba jam 23 lewat 45, lalu bangun tidur yang biasanya pukul 8, coba bangun jam 7.45 gitu ya. Terus penuhi jam tidur temu produa. Idealnya orang dewasa itu perlu tidur 7-9 jam per malamnya. Nah, inilah mengapa orang yang tidur pukul 12 malam itu akan sulit bangun ya ketika pukul 5 atau 6 pagi, karena memang jam tidurnya belum terpenuhi ya. Kemudian ciptakan suasana kamar yang nyaman ya, supaya kamu tidurnya bisa nyenyak sehingga kamu bangunnya juga lebih nyaman ya. Terus kalau misalnya kamu ada alarm ya, kalau misalnya alarm kamu ditaruh di dekat tempat tidur, kamu pasti bakalan bangun, matiin, terus tidur lagi gitu ya. Nah, untuk menghentikan kebiasaan yang bikin susah bangun itu, letakkan alarm itu jauh dari kasur ya. Dengan begitu kamu akan terpaksa bangun ketika alarm bunyi untuk mematikannya ya. Terus kemudian olahraga rutin teman produa. Olahraga rutin ini juga bisa membantu tidur lebih cepat dan mendapatkan tidur yang berkualitas ya. Dengan begitu jam tidur akan terpenuhi dan kamu pun bisa lebih mudah bangun keesokan harinya.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit, berjuang bersama, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.
1: Produ FM.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: berdua ngomongin soal menu sarapan ya. Tadi kita udah sedikit ngebahas soal manfaat sarapan. Kali ini ada satu menu sarapan yang ternyata bagus banget buat tubuh ya. Ini masih jarang sih tunggu berdua. Mungkin kalau mau beli kayaknya jarang banget yang jual ya, kecuali kalau kamu mau bikin ya tunggu berdua, yakni bubur jagung ya. Jadi bubur jagung ini merupakan hidangan berbahan dasar jagung yang dimasak hingga bertekstur lembut ya. Dan makanan ini cukup populer sebenarnya di Indonesia dan sering disajikan sebagai menu sarapan maupun camilan ya. Selain enak dan juga mengenyangkan, bubur jagung ini juga kaya akan berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatannya. Di balik rasanya yang lezat, bubur jagung ini mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk kesehatan ya. Ada kandungan karbohidrat, serat, vitamin, mineral dan juga antioksidan di dalamnya atau produk. Dari manfaat secara keseluruhan ya, yang jelas yang pertama, manfaat bubur jagung itu bisa memberikan energi bagi tubuh ya, karena jagung itu merupakan sumber karbohidrat yang diubah menjadi energi oleh tubuh. Dan mengkonsumsi bubur jagung ini dapat membantu memenuhi kebutuhan energi sehingga tubuh lebih bertenaga untuk beraktivitas. Kemudian bisa melancarkan pencernaan. Nah, bubur jagung ini mengandung serat yang dapat melancarkan buang air besar, menjaga kesehatan usus, serta mengurangi risiko sembelit ya. Selain itu, serat dalam bubur jagung juga berperan dalam menjaga keseimbangan bakteri baik di saluran pencernaan sehingga kesehatan sistem cerna tetap terjaga. Kemudian bisa juga menjaga kesehatan mata atau memprodua, karena bubur jagung ini mengandung lutein ya, yakni antioksidan yang dapat membantu melindungi mata dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, kedua senyawa ini juga berperan dalam menjaga kesehatan retina dan menurunkan risiko penyakit mata yang berkaitan dengan pertambahan usia ya. Kemudian bisa mengontrol berat badan ya, karena kandungan serat dan juga karbohidrat kompleks pada bubur jagung ini bisa membuat rasa kenyang bertahan lebih lama ya. Hal ini bisa membantu mengurangi keinginan untuk makan berlebih, terutama bila bubur jagung itu tidak diberi tambahan gula secara berlebihan. Kemudian bubur jagung juga mengandung kalium, magnesium dan juga serat yang berperan dalam membantu menjaga tekanan darah tetap stabil serta mendukung fungsi jantung yang sehat ya. Nah, agar manfaatnya lebih optimal, konsumsilah bubur jagung ini sebagai bagian dari pola makanan bergizi seimbang. Batasi asupan garam dan juga lemak jenuh, rutin berolahraga serta menghindari kebiasaan merokok ya. Tipsnya nih, kalau kamu pengen mengkonsumsi bubur jagung supaya lebih sehat, pilih jagung yang segar ya, atau jagung beku tanpa tambahan gula agar kandungan gizinya tetap terjaga. Kemudian gunakan air atau susu rendah lemak sebagai bahan cair untuk mengurangi asupan lemak jenuh dan kalori. Batasi penggunaan gula, garam dan santan agar bubur jagung tetap menjadi pilihan makanan yang lebih sehat ya. Kemudian kamu bisa juga tambahin topping yang bergizi seperti potongan buah segar, ada chia seed juga, kacang-kacangan atau yogurt tanpa pemanis teman produa. Lengkapi juga bubur jagung dengan protein seperti telur rebus dan susu agar lebih mengenyangkan dan nilai gizinya lebih seimbang teman produa.
1: Selamat pagi teman produa.
2: Selamat pagi.

Pak, garam Nipah memang masih asing di sebagian masyarakat Indonesia. Akan tetapi garam ini sudah ada sejak lama, terutama di daerah Papua. Garam Nipah adalah bumbu penyedap alami khas Papua dan wilayah pesisir lainnya yang dibuat dengan cara membakar pelepah dan batang pohon nipah yang dalam bahasa ilmiahnya adalah Nipah fruticans. Garam ini dikenal memiliki rasa yang unik, aroma yang smoky, dan lebih rendah natrium serta kaya mineral. Berasal dari pelepah pohon nipah yang dikeringkan, dibakar menjadi abu, dilarutkan dalam air, disaring, dan direbus hingga mengkristal. Garam ini mengandung mineral seperti kalium dan magnesium, serta diyakini lebih aman untuk penderita hipertensi karena kandungan natrium yang rendah.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pak Brodo, selain bubur jagung ya yang bisa menjadi alternatif menu sarapan di pagi hari ini, ada bubur singkong juga. Tomo Brodo, ini yang berbeda dengan sup ubi ya. Tomo Brodo, bubur singkong itu ya benar-benar nasi, tapi apa ya? Bukan nasi sih, bubur ya pokoknya Tomo Brodo ya. Jadi bubur singkong ini merupakan salah satu makanan tradisional yang mudah dibuat dan dapat menjadi alternatif sumber karbohidrat selain nasi ya. Teksturnya lembut membuat makanan ini cukup mudah dikonsumsi, sementara rasanya yang cenderung gurih dan juga manis itu bisa disesuaikan ya dengan bahan pelengkap yang digunakan ya. Singkong juga termasuk bahan pangan yang gampang banget ditemukan dimanapun ya. Diolahnya juga gampang, bisa disajikan dengan berbagai jenis makanan lainnya ya. Selain mengandung karbohidrat sebagai sumber energi, singkong ini menyediakan serat juga serta sejumlah vitamin dan juga mineral, teman-teman berdua. Manfaatnya banyak ya. Yang jelas yang pertama bisa menjadi sumber energi sama seperti bubur jagung tadi. Karbohidrat dalam singkong

itu bisa diolah tubuh menjadi energi untuk menunjang berbagai aktivitas sehari-hari ya. Karena itu bubur singkong dapat menjadi pilihan menu sarapan atau makanan selingan yang cukup mengenyangkan. Kemudian bisa membantu juga memenuhi kebutuhan serat ya. Kandungan serat dalam singkong ini bisa membantu mendukung kesehatan pencernaan dan bisa menjaga buang air besar itu tetap teratur ya. Serat juga dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama ya. Kemudian menjadi alternatif sumber karbohidrat nomor 2. Jadi bubur singkong ini bisa menjadi variasi sumber karbohidrat selain nasi, kentang atau roti ya. Dan mengkonsumsi beragam sumber karbohidrat itu juga bisa membantu membuat menu sehari-hari juga lebih bervariasi ya. Tapi singkong itu tetap perlu dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh ya, terutama bagi orang yang sedang mengatur asupan karbohidrat. Kemudian cocok sebagai makanan dengan tekstur yang lembut, karena singkong yang dimasak hingga matang dan diolah menjadi bubur itu punya tekstur yang lembut sehingga lebih mudah dikonsumsi. Hal ini membuat bubur singkong menjadi salah satu pilihan makanan bagi orang yang membutuhkan makanan bertekstur lunak ya. Kalau misalnya lagi sakit tenggorokan terutama, bisa makan bubur singkong ini ya. Jadi tipsnya adalah pilih singkong yang masih segar dan tidak menunjukkan tanda kerusakan. Kupas singkong lalu dicuci dengan air mengalir sebelum diolah. Potong singkong menjadi beberapa bagian agar proses pemasakannya itu lebih merata. Masak singkong hingga benar-benar matang. Perebusan dan juga pengolahan dengan panas yang cukup bisa membantu mengurangi senyawa sianogenik pada singkong ya. Jangan mengkonsumsi singkong mentah atau setengah matang nomor 2, dan juga batasi penggunaan gula, terutama jika bubur yang ingin dibuat itu pengen rasa manis nomor 2.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Sepada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: sarapan kita ngomongin kecemilan ya teman Pro 2, karena dalam sehari tuh kita tentu saja tidak cuma makan utama sarapan, kemudian lunch, terus makan malam gitu, enggak ya. Pasti ada dimana kita tuh pengen nyemil gitu teman Pro 2. Tapi diantara kamu pasti mikir gitu ya, cemilan apa sih yang rendah kalori yang cocok untuk diet, karena enggak semua cemilan itu bisa dimakan ya teman Pro 2, dan di apa ya istilahnya baik untuk kesehatan tubuh gitu ya. Cemilan rendah kalori itu sering dikaitkan dengan buah-buahan, padahal pilihan cemilan sehat yang mengandung sedikit kalori itu gak cuma itu teman Pro 2. Masih banyak jenis makanan yang menyehatkan dan nikmat ya. Nah katanya nih, ngemil di antara waktu makan itu bisa meningkatkan berat badan, sehingga banyak orang yang tidak makan cemilan sama sekali saat sedang diet. Padahal faktanya ngemil saat diet itu boleh-boleh saja teman Pro 2, asalkan kamu memilih cemilan rendah kalori yang tidak membuat asupan kalori harian kamu melonjak tinggi ya. Kira-kira apa nih daftar camilan rendah kalori teman Pro 2? Yang pertama ada telur rebus ya. Satu telur rebus itu hanya mengandung sekitar 78 kalori, dan selain menjadi camilan rendah kalori, telur rebus juga tinggi protein, lemak sehat, vitamin A dan juga vitamin B12, kemudian ada selenium dan juga fosfor yang baik untuk kesehatan tubuh ya. Kamu bisa mengkonsumsi telur rebus secara langsung atau dipadukan dengan bahan makanan lainnya seperti sayuran yang direbus, kacang-kacangan atau keju rendah lemak. Kalau pengen buah, ada apel teman Pro 2. Apel itu identik ya dengan camilan diet, bukan tanpa alasan, karena satu buah apel itu yang berukuran sedang itu mengandung 52 kalori ya. Bahkan kalori apel ini masih lebih rendah daripada martabak manis satu potong yang bisa mencapai 270 kalori ya. Jika bosan mengkonsumsi apel secara langsung, kamu bisa menambahkan dengan selai kacang ya. Terus kemudian ada juga kacang almond ya. Segenggam atau sekitar 14 biji kacang almond panggang itu mengandung 100 kalori. Makanya kacang ini populer sebagai camilan rendah kalori dan disukai siapapun yang lagi diet teman Pro 2 ya. Kemudian ada popcorn. Siapa nih yang suka makan popcorn ya? Kalau selama ini kamu mengira popcorn itu tinggi kalori, nyatanya camilan dari jagung ini hanya mengandung sekitar 100 kalori. Namun pastikan kamu mengkonsumsi popcorn itu tanpa tambahan perasa seperti gula atau coklat yang bisa meningkatkan jumlah kalorinya. Jadi benar-benar pure popcorn teman Pro 2 ya. Kemudian ada kentang panggang ya dengan sambal matah ya. Pernahkah kamu mencoba perpaduan makanan ini teman Pro 2? Jadi kombinasi ini tidak hanya unik tetapi juga lezat dan juga rendah kalori. Satu buah kentang panggang dengan kulit ya berukuran sedang itu mengandung 80 kalori, sedangkan satu sendok makan sambal matah itu hanya 21 kalori ya. Kemudian ada edamame ya. Menu ini banyak sekali ditemukan di restoran Jepang dan ini merupakan sumber protein nabati. Selain tinggi protein, kalorinya juga cukup rendah, yakni sekitar 75 kalori per 42 gram atau sekitar 1/3 gelas edamame ya. Jadi cocok dijadikan cemilan rendah kalori ya. Kemudian ada strawberry itu mau produk, terutama dicampur dengan Greek yogurt ya, yang rendah lemak. Ini bisa digolongkan sebagai camilan yang rendah kalori karena dalam 100 gram atau sekitar 5 buah stroberi ukuran sedang, kalorinya hanya sekitar 32 kalori. Sementara setengah gelas atau 100 gram Greek yogurt rendah lemak tanpa perasa hanya mengandung 73 kalori.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
3: joget depan ambulans.
2: Iya.
3: Yang seperti ini dibilang bagus?
2: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
3: Kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
2: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
3: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
2: Iya.
3: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seru.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

Brido, sekali lagi kalian mengingatkan temu Brido, jangan lupa sarapan ya. Tadi ya kak sempat kasih opsi sarapan, ada bubur jagung, kemudian ada bubur singkong ya. Tapi kalau kepaksanya gak ada, sarapan nasi aja juga gak apa-apa temu Brido ya. Karena manfaat nasi itu juga banyak temu Brido, kita ambil positifnya aja ya. Jadi manfaat nasi itu tidak hanya sebagai sumber energi utama, tetapi juga bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi, mendukung kesehatan dan lain sebagainya. Sebagai makanan pokok Indonesia nih ya, sebagian besar masyarakat Indonesia itu kan makan nasi ya, atau produksi nasi itu bagus karena mengandung karbohidrat serta berbagai vitamin dan juga mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, nasi seringkali hanya dianggap sebagai sumber karbohidrat. Padahal manfaat nasi itu tidak hanya memberikan energi untuk menunjang aktivitas sehari-hari, tapi juga bisa membantu memenuhi kebutuhan vitamin lainnya, atau produksi ya. Apa aja nih manfaat nasi? Yang pertama jelas ya, bisa menjadi sumber energi utama ya. Nasi merupakan sumber karbohidrat yang akan dipecah menjadi glukosa, yakni bahan bakar utama bagi tubuh ya. Energi tersebut dibutuhkan agar organ-organ tubuh dapat bekerja dengan baik serta mendukung berbagai aktivitas sehari-hari seperti berjalan, belajar, bekerja hingga berolahraga. Kemudian bisa mendukung fungsi otak ya, karena otak itu juga membutuhkan glukosa sebagai sumber energi utama untuk menjalankan berbagai fungsinya. Karena glukosa berasal dari pemecah karbohidrat, mengkonsumsi nasi dalam jumlah yang sesuai bisa membantu memenuhi kebutuhan energi otak ya. Dengan pasokan energi yang cukup, fungsi kognitif seperti berpikir, belajar, mengingat dan berkonsentrasi dapat berlangsung secara optimal ya. Kemudian nasi juga mengandung vitamin dan juga mineral. Nasi mengandung sejumlah vitamin seperti vitamin B1, B3, kemudian ada magnesium, fosfor dan juga selenium. Berbagai nutrisi tersebut berperan dalam mendukung metabolisme energi, menjaga fungsi syaraf serta membantu memelihara kesehatan sel-sel tubuh ya. Kemudian bisa mendukung pola makan sehat ya. Nasi putih yang dimasak tanpa tambahan minyak, santan dan juga mentega secara alami, rendah lemak dan tidak mengandung kolesterol. Oleh karena itu, nasi dapat menjadi pilihan sumber karbohidrat yang baik sebagai bagian dari pola makan sehat selama dikonsumsi dalam porsi yang sesuai ya. Kemudian manfaat lainnya, karena mudah dicerna ya, tekstur nasi itu kan lembut ya temu Brido, dibandingkan dengan sumber karbohidrat lainnya yang tinggi serat. Oleh sebab itu nasi sering menjadi pilihan makanan untuk anak-anak, untuk lansia maupun orang yang sedang dalam masa pemulihan setelah sakit atau mengalami gangguan pencernaan tertentu ya. Dan tentu saja nasi manfaatnya bisa memberikan rasa kenyang ya, karena karbohidrat dalam nasi dapat membantu memberikan rasa kenyang dan memenuhi kebutuhan energi tubuh. Kalau dipadukan dengan lauk yang tinggi protein, sayuran dan juga sumber lemak sehat, nasi juga dapat membantu mengontrol nafsu makan sehingga tidak mudah merasa lapar.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga.

bagi teman berdua yang malas sarapan ya, mungkin sering sekali mendobel ya istilahnya sarapan dan juga makan siang jadi satu gitu ya, sekitar di jam 11, jam 10 gitu ya teman berdua. Karena alasan kesibukan gak sempet bangun pagi mungkin dan lain sebagainya sehingga kamu melewatkan sarapan. Tapi memang ini ada istilahnya teman berdua, istilahnya itu brunch ya, kalau bahasa bulenya istilahnya kayak gitu teman berdua. Jadi brunch ini adalah istilah digunakan saat seseorang makan di antara waktu sarapan dan juga makan siang. Biasanya konsep brunch ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak sempat sarapan pagi dan baru bisa makan sekitar pukul 10 atau 11 siang ya. Istilah brunch sendiri berasal dari breakfast, sarapan dan juga lunch, makan siang. Biasanya menu brunch ini tidak terlalu berat seperti makanan utama ya, tetapi juga tidak terlalu ringan seperti camilan. Inilah mengapa brunch itu menjadi solusi untuk mengisi energi saat kamu melewatkan sarapan dan belum sempat makan siang ya. Meski saat ini udah banyak sekali kafe ya atau tempat makan di Indonesia yang menyajikan menu brunch, tidak ada salahnya kamu mencoba sendiri ya, atau bikin sendiri di rumah teman berdua ya. Kita mulai dari olahan nasi ya. Jadi buat sebagian orang, olahan nasi seperti nasi uduk, nasi kuning atau bubur itu merupakan menu wajib saat sarapan. Nah, tidak hanya bisa dimakan saat sarapan aja, olahan nasi ini juga bisa menjadi pilihan brunch ya. Kalau kamu belum sempat makan siang tapi udah lewat makan paginya, kamu bisa beli nasi kuning atau bubur ya teman berdua.

Namun jika dikonsumsi sebagai brunch, kamu bisa saja terlalu kenyang ya, akhirnya kamu melewatkan makan siang. Oleh karena itu, mungkin porsinya ya yang dikurangi itu mau perdua, tambahkan sayuran juga seperti sayuran-sayuran hijau, kemudian protein dari ikan, daging, tempe ataupun ayam supaya nutrisinya tetap terjaga ya. Kemudian kalau kamu mau bikin sendiri di rumah, ada omelet ya, telur rebus, omelet, telur ceplok, mata sapi, itu bisa jadi pilihan yang cocok dijadikan menu brunch ya. Soalnya telur itu mengandung sejumlah nutrisi penting termasuk protein, lemak, vitamin A, vitamin B, vitamin D, folat dan juga kolin. Nah, jika kamu pengen mengolahnya menjadi omelet, kamu butuh sekitar 3 butir telur ya, dan juga bahan lainnya seperti tomat, jamur, bawang, keju dan lain sebagainya ya. Terus kemudian ada oatmeal ya. Oatmeal ini bisa jadi pilihan menu brunch, tapi kamu harus hati-hati karena beberapa produk oatmeal itu mengandung minyak, mentega dan juga gula yang berlebih ya. Jadi pastikan kamu membaca label kemasan di belakang produknya itu. Sebisa mungkin pilihlah oatmeal yang polos ya, yang yang hambar, yang biasa aja gitu ya. Nanti kalau kamu pengen nada rasa-rasa manisnya, kamu bisa tambahin irisan buah segar atau ditambah madu ya. Kemudian kamu bisa bikin pancake ya, temu produk kalau kamu punya cetakan. Tapi pancake tuh gak pakai cetakan deh kalau gak salah, waffle ya yang pakai cetakan. Pokoknya itulah ya, kalau gak pancake, waffle ya, itu adalah salah satu pilihan menu juga yang cocok disantap saat brunch ya. Agar pancake dan juga waffle yang kamu makan itu bernutrisi, coba menu tersebut menggunakan biji-bijian dan juga buah-buahan ya. Hindari penggunaan mentega, sirup, whipped cream yang berlebihan ya, untuk mengurangi kandungan gula dalam pancake cake ataupun waffle ya. Kemudian olahan kentang teman produa seperti kentang goreng, ada hash brown, kemudian kentang caca ya, itu juga cocok dinikmati saat brunch ya. Kamu bisa sajikan kentang bersama salad sayur atau lainnya untuk memberikan gizi yang tinggi dan juga lebih rendah kalori.